0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

It's Bruno Mars, That's What I Like, teman Pro 2, welcome back on Spada. Happy birthday buat kami hari ini, ulang tahun 29 Juni 2026. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, amin ya. Akhirnya posting tema kita pagi hari ini itu adalah, kalau kamu suka sama satu lagu, itu berdasarkan apanya? Apakah lirik lagunya yang relate sama kehidupan pribadi? Atau sama viralnya? Ya, karena lagi viral aja, jadi suka deh gitu ya. Atau karena musiknya? Atau malah karena kenangannya? Pernah kan kamu dengar lagu kayak waktu lagu ini keluar aku lagi di sini, atau lagu ini keluar aku lagi sama ini. Ih, tuh biasanya kalau dari lagu kenangan itu bisa muncul begitu ya, Mam Prode. Jadi hati-hati dengar-dengar lagu-lagu lama, lagu-lagu yang pernah dinyanyikan sama doi atau pernah kamu kasih buat doi lagunya. Hati-hati terjebak di kenangan masa lalu ya. Nah, kira-kira kamu tipikal yang mana kalau suka sama lagu? Apakah liriknya, apakah musiknya, apakah karena viralnya, apakah karena kenangannya, atau ada yang lain? Boleh banget berkomentar di question box ya. By the way, gimana kamu udah sampai belum nih ya? Kalau lagi lihat jalanan sekitar Abu Altama 2, sekitar gedung RRI Batam masih ramai berlalu lalang orang-orang pakai baju kerja ya. Ada yang pakai werpak juga begitu. Jadi kelihatannya masih sibuk banget Senin hari ini, walaupun udah sebagian yang libur sekolah, tapi kelihatan enggak ada yang pakai seragam sih, kayaknya rata-rata udah pada libur sekolah ya. Rata-rata ini yang ramai di jalanan para pencari rupiah kayaknya. Pencari cuan begitu. Semangat teman Pro 2 buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan sehat selalu buat pejuang rupiah ya. Nanti kita bakal balik lagi, kamu bisa berkomentar sampai jam 9, ditunggu. Kira-kira kalau kamu suka sama lagu, sukanya karena apa?

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

This woman, teman Pro 2, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Tadi temanya udah share ya, tema kita hari ini. Kira-kira kalau kamu suka sama satu lagu, karena apa? Apakah ada liriknya yang relate dengan kehidupan pribadi? Atau mungkin karena viralnya gitu? Atau mungkin karena musiknya yang asik gitu ya? Atau karena ada kenangan di lagunya? Bisa banget ya. Ikutan pollingnya di IG story kita di @pro2batam ya. Ini udah banyak banget yang gabung ternyata. Coba kita baca ya komentarnya. Ini dari We're One FM. Katanya dia itu pilihnya, aduh aku bolak-balik nih ceknya ya. Karena dia ini ya, kita harus cek dulu pollingnya apa begitu. Kalau dari si We Are FM tadi pilihnya musiknya. Kalau dari komentarnya katanya karena biar set sering didengarkan. Gimana sih? Karena biar sering didengarkan gitu. Tapi request gak bisa ya. Request lagunya nanti di jam 10 ya. Terus dari Yuli. Yuli katanya dia pilihnya itu dari liriknya ya. Katanya biar kena aja gitu. Biar lebih ngena gitu ya. Kalau dari Mega, karena makna dari lagu tersebut. Dari Tari, ungkapan isi hati katanya gitu. Banyak banget nih yang komentar Mampro 2. Tapi requestnya nanti ya. Ini komentar tapi berujung request. Nanti jam 10 sampai jam 12 ya. Kamu juga masih bisa berkomentar nih Mampro 2. Langsung aja di IG story kita di Mampro 2 Batam. Kira-kira kalau kamu suka sama satu lagu, itu karena apa? Apa karena liriknya yang relate dengan kehidupan pribadi kamu? Atau mungkin karena viral gitu, sering denger di TikTok? Atau karena musiknya yang kamu banget, vibe kamu banget? Atau mungkin karena kenangan di dalamnya gitu ya. Yang lagi on the way, tetap hati-hati di jalan, and drive safely. Coming up next ada Sal Priyadi, Photo Key.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

0: tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sepeda Sama Pagi, teman produa. Nah, tema kita pagi hari ini itu adalah kalau kamu suka sama satu lagu itu karena apanya? Karena liriknya kah? Atau karena viralnya? Atau karena musiknya? Atau karena kenangannya? Sejauh ini ya, dari 28 menit yang lalu itu sebanyak 54% banget pilih liriknya ya. Viralnya cuma 3%, musiknya 34%, dan kenangannya 9%. Kalau kata Elok Farida, dia pilih liriknya nih ya. Katanya menggambarkan perasaan aja rasanya gitu. By the way, requestnya nanti jam 10 ya. Terus kalau dari Luna, Luna karena lirik lagunya juga, karena relate katanya. Terus juga Sepri Dartono, juga karena lirik ya, sesuai dengan yang relate saat ini katanya gitu. Dari Alivia juga kadang suka relate, dia pilihnya berdasarkan lirik ya. Kalau dari Asmaul Husna Husain, dari musiknya, musiknya indah, lirik dan maknanya ikut indah juga gitu. Dari Nam Jacinggu, musiknya, kalau musiknya enak, liriknya juga pasti enak gitu. Enggak melulu sih. Banyak lagu-lagu sekarang yang musiknya enak, liriknya enggak tahu deh itu apa artinya. Kalau dari Mr. Kentung, wah, dia pilih apa nih? Katanya dari kenangannya ya. Satu lagu jadi teringat kenangan bersamanya walaupun dia tidak pernah mengingatnya. Aduh, sedih kali itu sih. Kalau kata aku sih gak usah diingat-ingat ya. Dari Dewi, Dewi Kurnia, karena suka musiknya dulu baru cari liriknya. Ya, suka dulu musiknya, kira-kira liriknya apa gitu ya. Dari Nuri, katanya dari lirik karena relate gitu. Nah, ini dari Ardiles. Ardiles pilihnya apa? Coba aku buka dulu ya. Karena katanya lebih gampang terima ke hati kalau musiknya enak didengar. Oh, dia pilih musik. Dari Dian, kalau liriknya bagus atau relate pasti suka. Dia dari lirik ya. Dari Yeni, karena musiknya gampang diingat kalau enak gitu. Dari Kinings, katanya dari lirik ya, mungkin relate dengan kehidupan gitu. Dari ABCDEFG, suka dari musiknya, suka nada lagunya katanya gitu. Dari Bal, katanya Balhem nih ya namanya. Lucu juga namanya Bal underscore hem begitu. Karena katanya dia pilihnya lirik ya. Kebetulan pas lagi hancur-hancurnya malah ketemu sama lagu yang maknanya tuh masuk banget. Iya lagi. Pernah gak sih ketemu lagu yang ini aku banget ini gitu ya. Makanya kita jadi suka sama satu lagu itu dan diputar berulang kali ya kan. Kira-kira kalau kamu suka sama lagu, suka karena apanya teman Pro 2? Karena liriknya, musiknya, atau viralnya, atau kenangannya? Boleh banget langsung komentarnya di IG story kita di @pro2batam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

NPD sempurnanya aku, teman Produa, welcome back on Spada. Selamat pagi, teman Produa. Tema kita itu hari ini, kamu suka lagu berdasarkan apa? Liriknya, atau musiknya, atau karena viralnya, atau karena kenangannya? Nah ini kita cek polling dulu di IG story kita di @produa_batam. Ternyata sebanyak 58% banget liriknya ya. Terus viralnya itu 2% aja, musiknya 30% dan kenangannya 12%. Kalau dari Cunda, Cunda pilih apa Cunda? Tunggu ya. Katanya kenangannya karena relate, termasuk Sumpah Mati Selena Grace, Kak. Wuh. Terus dari Maggie, katanya dari liriknya suka aja gitu lagu-lagu yang meaningful. Terus dari Crazy, biasanya liriknya relate, dia pilih lirik ya. Terus dari Putri, musik ya, karena enak didengerin kalau emang liriknya nusuk begitu. Dari Cerita, katanya dari liriknya biar dapat feels-nya Min. Terus dari Odelia, juga dari liriknya biar to the bone. Anyway, hai Kak, hai juga. Terus dari Elo Farida, menggambarkan perasaan aja gitu dari liriknya ya. Kita buka DM dulu. Ini ada yang bergabung dari DM juga dari Tri Handayani. Aku suka satu lagu karena suami aku suka. Bisa gitu ya. Kadang suami aku juga gitu, dia suka satu lagu karena aku suka. Tapi aku gak gitu. Kayak misalnya suami aku suka lagunya apa gitu, aku kayak, ih suka lagu itu, ih norak banget. Jadi kita beda taste gitu ya. Jadi kalau dia dengerin lagu dia, silahkan denger di luar karena kita beda taste. By the way, buat kamu yang lagi on the way, hati di jalan and drive safely, ini cuacanya masih cerah ya. Gak tahu hujannya kapan karena tadi prediksinya bakal hujan, jadi kamu bisa siapin payung atau raincoat ya untuk aktivitas hari ini. Diusahakan tidak di luar ruangan ya. Ini udah ada awan mendung sih sebenarnya, walaupun cerah. Tapi kita gak tahu hujan petirnya kapan ya, karena tadi prediksinya hujan petir banget di seluruh kecamatan ya. Kamu masih bisa gabung, ini masih bacain komentarnya kamu nanti di segmen terakhir ya.

It's Bad Bunny, Bad Bunny dengan judulnya apa tadi? Nueva Yo. Apa sih? Karena tulisannya itu agak ada huruf gede, ada huruf kecilnya gitu ya. By the way, ini masuk di segmen terakhir di Sepada Teman Pro 2. Dan kita mau baca hasil pollingannya tadi ya dengan tema kita. Kalau kamu suka sama lagu itu, sukanya dari liriknya, dari lagunya, atau dari musiknya, atau dari kenangannya. Ternyata pemenangnya dari liriknya. Banyak yang relate begitu ya. Jadi kalau misalnya ini lagunya cocok banget nih, aku banget nih, jadi kamu suka lagunya, jadilah kamu putar lagu itu ya, setiap saat, setiap mau galau. Dan 4% aja karena viral. Musiknya 29% dan kenangannya 11%. Komentarnya tadi udah dibacain semua ya. Terima kasih buat kamu yang udah komentar. Besok kita gabung lagi di jam yang sama. Kita menemani kamu tapi gak sendiri. Sama siapa besok? Ditunggu aja ya, kan udah kelamaan sendiri nih padanya, jadi kurang seru gitu ya. Besok kita berdua ya. Kalau tungguin dari jam 5 sampai jam 9. Nah, nanti kamu bisa request lagu barengan Dava ya. Dari jam 10 sampai jam 12. Ini mau pamit undur diri dulu teman Pro 2. Ini udah mulai ada awan-awan hitamnya, kayaknya perakiran cuacanya bakal beneran kejadian nih ya. Tadi perakiran cuacanya itu hujan petir banget hari ini. Jadi be ready ya teman Pro 2. Lagi pamit buat kamu yang masih beraktivitas, tetap semangat beraktivitas. You have a good day. Bye bye. We

0: kebiasaan deh ngeser-ngeser gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: I'm like.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Out of town, cause we never out of money.
1: Starboy, you're my hero.

ngobrol dari kanal rri.co.id. Timnas Portugal gagal memanfaatkan peluang untuk mengunci status juara grup K usai ditahan Kolombia tanpa gol 0-0. Duel sengit Portugal versus Kolombia itu berlangsung di Miami Stadium Florida pada Minggu 28 Juni 2026 dini hari. Di balik hasil 0-0 tersebut, penyerang Portugal Cristiano Ronaldo menjadi sorotan karena dinilai tampil melempem kala menjamu Kolombia, sementara kiper Portugal Diogo Costa menjadi pemain bintang karena tampil sebagai penyelamat Selecao. Puncak drama terjadi pada masa injury time ketika Davinho Sanchez sempat menjebol gawang Portugal melalui sundulan keras, namun setelah ditinjau melalui VAR, gol tersebut dianulir karena offset dengan selisih yang sangat tipis. Penampilan Ronaldo bahkan dapat sorotan karena dinilai kehilangan ketajaman di depan gawang pada usia 41 tahunnya. Kontribusinya dalam membangun serangan juga dinilai tidak sebesar yang diharapkan. Hasil imbang tanpa gol membuat Portugal tetap melaju ke fase gugur sebagai runner-up grup K. Namun Roberto Martinez dipastikan memiliki banyak pekerjaan rumah untuk memperbaiki efektivitas lini serang sebelum menghadapi pertandingan babak berikutnya. Kabar selanjutnya masih sama dilansir dari kanal rri.co.id. Star Vision menghadirkan film horor berjudul Petaka Gunung Welirang yang mengangkat kisah pendakian penuh teror supranatural. Film ini disutradarai oleh Indra Gunawan dengan naskah karya Upi Avianto bersama Maya Aska. Film tersebut terinspirasi dari pengalaman mistis yang diceritakan Maya Aska saat mendaki Gunung Welirang, dan ceritanya memadukan legenda pegunungan, budaya Jawa, dan suasana mencekam sepanjang perjalanan. Film ini dibintangi Antonia Blanco, Alika Jantinia, Gulio Parengkuan, Razanzu, dan Jinan Zafa. Serta ada Agus Kuncoro turut memperkuat jajaran pemeran. Petaka Gunung Welirang dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Juli 2026, dan film horor ini menawarkan kisah pendakian yang memadukan misteri budaya Jawa dan teror supranatural. Sekian info Bro, kita balik lagi di Bro 2 Hitlist.

0: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

105 Call FM Rebatam, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 di sesi Pro 2 Atlist hari ini, hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Aku bakal nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti ya. Jadi buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu favoritnya, langsung aja bisa DM di Instagram kita di @prodabatam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 6915502. Kita nanti bakal puterin lagu-lagu requestan kalian semua.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Produari Batam, teman terbaik kamu. Masih di Produari Listan Pro 2 dan aku mau bacain requestan yang sudah masuk. Ini ada beberapa. Dan buat yang belum request lagu, caranya gimana? Langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam atau juga bisa lewat WA di 0811-691-5502 ya. Ini dari Feng Swen, request lagunya Naf, judulnya Yang Tak Pernah Bisa Mencintaimu. Oke, nanti kita puterin. Dan ini ada dari Monse, dia mau request lagunya Barsena Bestandi, judulnya Jalan Tengah. Nah, nanti kita bakal puterin semua requestan yang sudah masuk. Ini ada beberapa lagi, nanti aku bakal bacain lagi. Buat yang belum request lagu, langsung aja, cara gimana? Langsung DM atau bisa WhatsApp di Instagram kita di @prodobatam.

0: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis. 105,5 FM.

105 Call FM, Roy Batam, teman terbaik kamu. Balik lagi di Pro Duetlist tahun Pro 2. Dan aku ingin sekali lagi buat kamu yang belum request lagu, langsung aja DM di Instagram kita di @pro2batam ya. Atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502. Aku mau bacain requestan ini yang sudah masuk ya, dari Rahman. Dia request lagunya Okai yang judulnya itu Temukan Bahagia.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anak bul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodwe FM.
2: Prodwe FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

We are still on Pro Detlis, Taman Pro 2. Nah, ini aku mau bacain requestan dari Ica. Dia request lagunya Roni Parulian yang feat Leodra, Kau Selalu di Hati. Nah, tapi buat kamu yang belum request, masih bisa ya, caranya langsung aja DM di Instagram kita di @pro.batam atau bisa langsung WhatsApp di 0811 691 5502.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM, dari Batam, teman terbaik kamu. Thank you banget teman Pro 2 udah nemenin aku 2 jam ini ya. Dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan kita berakhir di sesi produs hari ini. Tandanya aku pamit undur diri. Dan thank you banget yang udah ikutan join request lagu di hari ini ya. Tentunya. Buat kamu yang mau request lagi, masih ada di keesokan harinya. Stay tune terus on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rab pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi, tahu gak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran.

0: Girls. Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin Piala Dunia, nggak cuma soal gol dan kemenangan, tapi juga cerita-cerita unik di baliknya. Di tahun 1966, trofi Piala Dunia pernah hilang di Inggris. Dan yang nemuin justru seekor anjing bernama Pickles. Kebayang nggak tuh, penyelamatannya bukan pemain bola, tapi anabul. Lalu ada juga rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia yang cuma butuh waktu sekitar 11 detik sejak kick-off. Kedip dikit, udah gol. Dan serunya lagi, tiap edisi Piala Dunia tuh selalu punya maskot unik. Dari singa, ayam, sampai karakter aneh yang lucu. Semua jadi bagian dari identitas tuan rumah. Dari lapangan hijau sampai cerita di balik layar. Piala Dunia selalu punya cara bikin kita teriak, tertawa, bahkan deg-degan bareng-bareng. Jadi kamu tim nonton bola atau tim ikut euforia aja nih.

0: is it gonna be?
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

tentunya ya. Dan ini pertandingan Kanada melawan Afrika Selatan membuka babak 32 besar Piala Dunia 2026 dan laga berlangsung di SoFi Stadium California di hari Senin 29 Juni 2026 dini hari. Kedua tim melaju sebagai runner up dari grup masing-masing fase dan mereka sama-sama mengincar tiket bersejarah menuju babak 16 besar. Pengamat sepak bola Rangkuti menilai pertandingan berlangsung cukup berimbang. Menurutnya kedua tim sama-sama mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Ia juga mengingatkan kedua negara pernah bertemu pada laga persahabatan di 2007. Saat itu Afrika Selatan mengalahkan Kanada dengan skor 2-0. Dan melihat kondisi kedua tim kini berbeda dibanding pertemuan sebelumnya, Kanada dinilai memiliki kualitas pemain yang lebih teruji di level kompetisi Eropa. Sementara itu Kanada masih kehilangan Ismail Kone karena cedera serius dan Stephen Estaquio dan Alfie Jones juga masih dipantau kondisi kebugarannya menjelang laga. Menang pertandingan ini akan menghadapi penang duel Belanda melawan Maroko dan hasil laga menjadi langkah awal menuju persaingan yang lebih ketat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Rebatam Top Mater. Baik, kamu masih di santai-santai Pro 2. Dan kabar seputar Piala Dunia kembali lagi. Ini pelatih timnas Portugal, Roberto Martinez, memberikan pembelaan tegas terhadap keputusan memainkan Cristiano Ronaldo selama 90 menit penuh ketika Portugal menghadapi Kolombia pada laga terakhir grup K Piala Dunia 2026. Martinez juga buka suara ketika awak media membandingkan keputusannya dengan timnas. Kedua tim itu memutuskan mengistirahatkan Lionel Messi dan Erling Haaland agar tidak bermain 90 menit penuh. Dalam pertandingannya yang berakhir imbang tanpa gol, Portugal memastikan lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan koleksi 5 poin. Sementara itu, Kolombia finish sebagai juara grup dengan 7 poin. Usai pertandingan Conta Kolombia, Martinez mendapat pertanyaan dari jurnalis dan para media mengenai keputusan Martinez memainkan Ronaldo selama 90 menit penuh di usia 41 tahun. Dengan tegas, Martinez langsung menolak perbandingan tersebut. Menurutnya, membandingkan Ronaldo dengan pemain lain adalah cara berpikir yang terlalu kanak-kanak. Martinez juga menjelaskan setiap pergantian pemain dilakukan berdasarkan data kebugaran yang terus dipantau oleh tim pelatih. Selain itu, Diogo Dalot dan Joao Cancelo juga mendapat kesempatan bermain sesuai kebutuhan tim. Dia juga menambahkan bahwa tim pelatih juga mempertimbangkan kondisi pemain yang mengalami benturan, cedera ringan maupun yang sedang berada dalam performa terbaik sebelum menentukan susunan pemain.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: RRI Digital. Tersedia gratis di Play Store dan App Store. Download sekarang.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Ini lagi-lagi ya, film drakor action tuh bagus banget. Aku paling seneng memang kalau drama Korea tuh action ya. Ini judulnya tuh Agen Kim Reactivate. Nah, ini udah judulnya bikin penasaran kan? Nah, ini seorang pria parubaya, dia tuh menjalani kehidupan yang sederhana sebagai pegawai sebuah bank. Nah, di mata rekan kerja dan tetangganya. Tapi si Kim ini juga merupakan ayah tunggal yang sebenarnya mengabdikan hidupnya untuk membesarkan putri semata wayangnya. Tapi di balik kehidupan yang tampak biasa itu, si Kim ini menyimpan rahasia yang cukup besar. Dia merupakan mantan agen rahasia, agen elit gitu ya, yang pernah menjalankan berbagai misi yang berbahaya. Dan dia juga membuat salah satu namanya itu menjadi daftar buronan yang paling dicari di Korea Utara. Selama bertahun-tahun, si Kim ini berhasil menyembunyikan identitasnya dan menjalani hidup yang normal banget dengan seorang putrinya, si Minji ini. Nah, namun suatu ketika si anaknya ini tiba-tiba diculik dan dia juga terpaksa menyelamatkan putrinya. Nah, dengan keadaan tersebut dia kembali masuki dunia spionase yang dipenuhi konspirasi politik dan kriminalitas tentunya ya. Tapi meski sadar identitas aslinya itu bisa terbongkar dan mengundang kejaran musuh-musuh lama, si Kim tanpa ragu mempertaruhkan segalanya demi membawa putrinya pulang dengan selamat. Nah, ini film drama Agen Kim Reactivate ini disutradarai oleh Lee Seung-yong yang sebelumnya juga menggarap series Wonderful World dan The Missing ya. Jadi ini film udah tayang di Netflix. Dan ini tayang setiap hari Jumat dan Sabtu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Rebatam, teman terbaik kamu. Di sini siapa yang suka banget film zombie ya? Ini mungkin kita yang tren-tren dulu tuh di tahun-tahun 2016 gitu ya. Itu ada film Train to Busan nih. Nah, kali ini di 2026 setelah 10 tahun, si sutradara Train to Busan Yoon Sang-ho ini membuat satu film zombie juga. Jadi ini sebuah serangan bioterror. Itu dia merupakan wabah mematikan yang mengubah manusia menjadi zombie yang ganas, terus berevolusi. Dan itu saat sebuah gedung pencakar langit dikunci total, banyak banget penyintas yang harus berjuang untuk bertahan hidup, menghentikan penyebaran wabah sebelum menguasai seluruh kota. Tapi ini beda banget film zombie pada umumnya. Si Yoon Sang-ho ini menghadirkan ancaman yang jauh lebih kompleks melalui wabah dari organisme mutan. Nah, biasanya kan zombie digambarkan dengan masih punya celah ya untuk dilawan. Tapi di film ini mereka berkembang menjadi entitas tanpa celah yang mampu berpikir, beradaptasi, dan berevolusi melalui kesadaran kolektif. Nah, ini konsepnya mengadaptasi fenomena alam seperti spiral kematian semut dan sistem feromon koloni semut, di mana komunikasi dan jejak perilaku kolektif bisa menciptakan pola yang destruktif. Ini kelihatan rumit ya, tapi ini kalau diceritakan rumit, cuman kalau dilihat dari film tuh, oh kayak gini ternyata ya. Nah, ini beberapa aktor muncul seperti Ko Kyu Han sebagai So Young Chul menjadi antagonis utama pemicu kekacauan ya. Dan itu sempat memberikan sentuhan backstory yang membuat terasa lebih wow banget gitulah ini di karakter filmnya. Nah, ini filmnya tuh ada di satu gedung, yaitu hampir katanya 3/4 film ini berada di satu set gedung Dongwuri yang di lockdown. Terasa sangat cerdas banget ya, ini kelihatan banget chemistry-nya antara pemeran, dan ya ini kelihatan banget ini dramatis dan seru banget pastinya film Koloni ini. Jadi film ini berapa istilah banyak banget yang unsur sci-fi dari dunia biologi, entomologi, dan epidemiologi itu mungkin kita awam banget dengan istilah-istilah tersebut. Tapi di sisi lain dengan adanya film ini kita jadi tahu nih sebenarnya istilah-istilah itu tuh tentang apa, tentang jenis-jenis apa. Dan akhirnya film ini juga berhasil memberi warna baru subgenre zombie film perzombian ya, melalui pendekatan sci-fi yang lebih kompleks dan berbeda banget dari kebanyakan film zombie-zombie pada umumnya. Ini film seru banget, jadi film ini bakal tayang ya, cuman ini ya, belum ada tayang rilisnya kapan, tapi kita bakal nunggu. Ini pasti seru banget, ini cocok banget buat jadi watchlist kalian semua.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Hei kamu.
1: Iya kamu, yang lagi dengerin ini. Hari ini udah minum air putih belum? Soalnya kamu tuh kalau udah sibuk ya, suka lupa deh minum air putih. Padahal kurang minum air putih itu bahaya tahu. Kamu bisa dehidrasi. Membiasakan minum air putih secara cukup setiap hari dapat membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal. Mulai dari menjaga suhu tubuh, membantu metabolisme, hingga menjaga tubuh tetap segar selama beraktivitas. Tidak perlu menunggu haus untuk mulai minum. Biasakan menyediakan air putih di dekat kamu. Hidup sehat bisa dimulai dari langkah yang sederhana. Cukupi kebutuhan air putih setiap hari untuk tubuh yang lebih sehat dan bertenaga.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Produa yang masih tuni barengan aku Dindin. Terus Leo Grand nemenin kamu di sore ceria. Hari ini hari Senin ya. It's Monday 29 Juni 2026. Countdown kurang lebih lagi masuk di bulan baru. Welcome to the July. Masih ada 2 hari lagi dong Pro 2 ya. Siapa yang happy menantikan bulan Juli? Saya. Ya mungkin punya kenangan atau momen tertentu di bulan Juli. Nah kayak ada yang ulang tahun ini kalau Pro 2 banyak banget nih. Teman-teman aku juga banyak nih ulang tahun di bulan Juli tahun Pro 2 ya. Selamat menantikan ya, bertambah usia mudah-mudahan sampai umurnya nanti di ulang tahun. By the way tahun Pro 2, sore hari ini lumayan cerah dan terik. Meskipun tadi sempat hujan ya di Jalan Abu Yaltama sama di area rumahku di Botania. Gak tahu di Batam lainnya ya. Ya kalau sekarang itu udah lumayan cerah tahun Pro 2 dan lumayan panas sore hari ini. Pas banget yang pengen cari keringan olahraga jogging setelah pulang bekerja. Sambil ditemenin beberapa hits dari aku tahun Pro 2 di sore hari ini. Agak sedikit happy dulu kita sore hari ini. Satu hits dari Nona featuring Jebung with Rollerblade.

0: Dari simpang di depan ini kita kemana?
1: Lurus aja.
0: Oke.
1: Jangan lupa itu, nyalain lampu sen lurusnya.
0: Hah? Lampu sen lurus?
1: Iya, itu yang segitiga merah di dashboard. Tekan dulu itu, tanda kita mau jalan lurus.
0: Astaga, itu bukan lampu tanda lurus. Itu tuh namanya lampu tanda hazard. Dipakai untuk keadaan darurat. Misalnya, mogok di jalan, itu boleh dinyalain lampu hazard. Kalau dipakai buat tanda lurus, malah bikin orang yang di samping kanan sama kiri mobil kita jadi salah paham. Gitu, Neng.
1: Ih, pokoknya lurus.
2: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

Dan barusan tadi aku puterin lagu dari Sabrina Leoner with Haha. Kamu mungkin pernah dengar kata-kata dari orang tua atau mungkin dari om kamu, tante kamu gitu ya. Sekolah yang tinggi, sekolah yang bagus, biar kerjanya gak susah. Tapi kayaknya ungkapan itu gak berlaku nih sama satu orang ini ya. Jadi Magenta ini lulusan S1 FIA UI. Kamu bayangin tahun produk UI. Ya minimal lulus dari sana udah pasti enak lah kerja gitu ya. Jadi dia ini meninggalkan dunia korporat dan milih jadi pembersih kaca gedung di Australia. What? Jadi alasannya di balik keputusan itu meninggalkan dunia korporat dan bekerja sebagai pembersih kaca gedung di Australia. Ia mengaku sejak kecil itu terbiasa dengan anggapan bahwa kesuksesan itu berarti sekolah, kuliah, lalu bekerja di kantor. Tapi setelah beberapa tahun menjalani, dia menyadari bahwa jalan tersebut itu bukan yang benar-benar dia pengenkan. Jadi dia sekarang itu justru menikmati pekerjaan itu sebagai pembersih kaca gedung. Karena menurutnya profesi di bidang trades dan juga konstruksi di Australia itu dihargai, dihormati, serta dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Wow. Ini kalau boleh kita kasih tepuk tangan, kita kasih tepuk tangan nih ya buat Magenta gitu ya. Jadi memang ini luar biasa banget Tom Pro 2 ya. Dia bagiin bagaimana kerja dia sebagai pembersih kaca gitu ya di gedung-gedung tinggi di Australia. Padahal dia lulusan UI Tom Pro 2. Tapi balik lagi, kerja itu adalah pilihan masing-masing orang.

Lagi cari tempat staycation seru di Batam? Saatnya cobain pengalaman baru di Fox Hotel Nagoya Batam. Nikmati opening rate promotion mulai dari Rp599.000 saja. Caranya mudah banget, cukup download aplikasi ASR, Escort Star Rewards, di Play Store ataupun App Store, lalu daftar sebagai member. Sebagai member, kamu bisa menikmati berbagai keuntungan menarik, seperti jaminan harga terbaik, gratis upgrade kamar ke tipe berikutnya, serta late check out hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, tentunya sesuai ketersediaan. Gak cuma itu, kamu juga mendapatkan diskon 30% untuk makanan dan minuman khusus dine-in di Tenggara Restoran. Promo ini berlaku untuk periode booking hingga 31 Agustus 2026 dan periode menginap hingga 20 Desember 2026. Jadi tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang jadi member ASR dan menikmati penawaran spesial ini hanya di Fox Hotel Nagoya Batam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungin Fox Hotel Nagoya Batam di 0811-1069-5599. Fox Hotel Nagoya Batam, may the Fox be with you.

0: Sadarkah kamu, hal sederhana di sekitar kita ternyata bisa menyimpan fakta yang luar biasa? Seperti madu. Makanan manis alami ini ternyata menyimpan fakta menarik. Madu adalah satu-satunya makanan di dunia yang tidak mudah basi. Bahkan, madu bisa bertahan hingga ribuan tahun jika disimpan dengan baik. Fakta ini bahkan sudah dibuktikan oleh para arkeolog yang menemukan madu di dalam makam pada peninggalan di Mesir kuno. Dan madu tersebut masih layak dikonsumsi. Kenapa bisa begitu? Karena madu punya kadar air yang sangat rendah dan sifat asam alami yang bikin bakteri sulit untuk berkembang. Jadi, selain manis dan enak, madu juga termasuk salah satu makanan paling awet di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih tunin barengan aku, Dindin Rusia Nugrah, nemenin kamu di Sore Ceria. Kamu mungkin udah lihat beberapa informasi terkait daripada kasus penyekapan yang terjadi di Bandung, 3 tahun disekap dan juga dianiaya. Walaupun sekarang yang lagi banyak diomongin itu adalah terkait dengan pernyataan dari Komnas Perempuan ya. Tapi aku mau bahas juga di sore hari itu, banyak juga orang yang mempertanyakan dari si korbannya ini. Beberapa komentar bahkan kayak nyalahin korban gitu. Selama 3 tahun emang kemana aja, emang gak ada usaha buat kabur dan sebagainya gitu tahun Pro 2 ya. Dan ini tuh lagi rame banget di beberapa sosial media. Kita bahas dulu satu persatu tahun Pro 2. Jadi memang sebuah kasus pilu di Bandung ini bikin kita semua geleng sekaligus merinding banget. Jadi setelah 3 tahun menghilang tanpa kabar, seorang perempuan bernama YTR tiba-tiba ditemukan di IGD Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung dengan kondisi mengenaskan. Penyebabnya, selama 3 tahun itu dia disekap dan disiksa secara keji oleh pacarnya sendiri, yakni Taufik Hidayat. Nah, gak cuma disiksa, fisik dan mental serta harta korban senilai 52 juta juga ludes digondol sama pelaku tadi. Nah, kasus ini sempat viral dan bikin geger publik. Bahkan sampai ada sayembara berhadiah 250 juta rupiah dari Kang Deddy Mulyadi buat siapa saja yang bisa menemukan si pelaku. Untungnya pelarian Taufik sekarang udah berakhir setelah resmi nih diciduk sama polisi. Nah, netizen banyak bersuara, tapi mirisnya bukan fokus mengecam kebiadaban pelaku, ada aja komentar yang justru sibuk menyalahkan korban atau meminta kaum perempuan untuk lebih berhati-hati underquote dalam memilih pasangan. Kayak kenapa gak kabur? Nah, pertanyaan yang kedengarannya tuh logis tapi mengabaikan satu fakta penting. Keluar dari hubungan yang penuh kekerasan itu gak sesimpel membuka pintu dan pergi. Take note sama Pro 2 ya. Jadi memang kekerasan fisik, verbal, manipulasi psikologis yang berulang selama bertahun-tahun ini menghancurkan rasa percaya diri korban. Jadi mereka itu hidup dalam ketakutan dan ketergantungan yang sengaja diciptakan pelaku. Jadi dari data National Domestic Violence Hotline, Amerika Serikat mencatat rata-rata korban harus mencoba meninggalkan pelaku hingga 7 kali sebelum benar-benar bisa lepas. Banyak sebenarnya yang pengen dibahas tahun Pro 2 ya, tapi mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa empatinya kamu terhadap korban ketika memang kamu berkomentar di sosial media.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Hits Rewind. You are listening. Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Lagu lama tetap juara. Hit Rewind. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Si tunin barengan aku Dindin Rusli Anugrah menemani kamu di sore ceria, menemani perjalanan kamu setelah seharian beraktivitas. Ada yang lagi macet-macetan, Om Pro 2, sabar, tenangin diri ya. Karena memang jam-jam segini agak sedikit crowded beberapa titik ya. Jadi mau diapain lagi, tinggal kamu menunggu giliran aja untuk lewat gitu di jalan tersebut. Oke, Om Pro 2 ini satu informasi. Rumah produksi Cahaya Picture resmi mengumumkan film komedi terbaru Bapak Paling Jujur, arahan sutradara Fajar Nugroes. Jadi film yang membahas seorang calon gubernur yang terkena kutukan hingga tidak bisa berbohong saat berkampanye ini menandai kembalinya Ando Vida Lopez ke layar lebar 5 tahun setelah menutup perjalanan kanal YouTube miliknya itu pada tahun 2021. Nah, ini diadaptasi dari film Brazil O Candidato Honesto di tahun 2014. Jadi film ini juga menghadirkan deretan pemain seperti ada Clarice Taufan, Soleh Solihun, ada Naila Purnama, ada Benedict, kemudian ada si Lolok, ada juga Abdel, ada David Nurbianto, dan juga Jeremy Tetti. Nah, hingga sejumlah komika dan juga kreator konten. Menariknya, ini juga menjadi proyek layar lebar Andovi 5 tahun setelah mengakhiri perjalanan kanal YouTube-nya di tahun 2021. Kalau dari judulnya, menarik ya. Kira-kira bakal ada politik-politiknya juga kah? Apakah ini berbaur? Ya, komedi gitu ya, komedi tapi ada politiknya. We'll see tahun Pro 2 ya, filmnya ini seperti apa, karena ini baru digarap. Apakah ini akan menjadi salah satu wishlistnya kamu buat ditonton nanti tahun Pro 2? Kita tungguin aja kapan film ini bakal rilis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya wujudkan mimpimu. Penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 kini dibuka di Institut Kesehatan Mitra Bunda. Dengan program studi terakreditasi baik sekali, dosen berpengalaman, dan fasilitas modern, kami siap membawamu menuju masa depan yang gemilang. Institut Kesehatan Mitra Bunda memiliki program studi Fakultas Kedokteran, D4 Elektromedis, satu-satunya di Kepri, S1 Farmasi, Pendidikan Apoteker, meluluskan apoteker kompeten 100%, D3 Keperawatan dan Kebidanan, S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan, S1 Gizi. Kampus 1 IKMB berada di Jalan Seraya nomor 1 dan Kampus 2 di Jalan Pasir Putih Batam Center. IKMB memiliki lahan praktek sendiri, antara lain Rumah Sakit Harapan Bunda, Rumah Sakit Bunda Asih, serta Rumah Sakit Agung yang berada di Jakarta. Dan memiliki lembaga pelatihan kesehatan di mana nanti bisa diikuti oleh mahasiswa maupun tim kesehatan lain. Pendaftaran telah dibuka sampai dengan 15 Agustus 2026. Daftar sekarang dan nikmati beasiswa untuk kamu yang berprestasi. Untuk persyaratan beasiswa dan pendaftaran, kunjungi website pmb.ikmb.ac.id atau hubungi admin pendaftaran IKMB di 0813-6941-4014 atau 0821-7228-7280 untuk info lebih lanjut.

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Terima kasih Tompro 2 yang masih tonin barengan aku Dindin Rusli Anugrah nemenin kamu di sore ceria. Apakah kamu seceria aku di sore hari ini, atau kamu lagi merengut nih ya? Karena ternyata mau pulang dikasih kerjaan tambahan. Tapi udahlah, kita sebagai pekerja ya berarti memang menerima kerjaan. Kerjakan apa memang bisa kamu kerjakan ya. Tetap semangat pasien nomor 2. Tapi ngomongin soal kerjaan ya, hati-hati juga nih ya. Ada kisah dari seorang Jennifer Lopez. Jadi dia membagikan kisahnya kehilangan penglihatan setelah 9 hari bekerja tanpa henti. Jadi memang penyanyi sekaligus aktris J.Lo ini menceritakan pengalaman mengerikan mengenai kondisi fisik yang pernah dialaminya di awal masa karir setelah bekerja. Oh ternyata 98 hari berturut-turut tanpa henti. Jadi kisah tersebut dia bagikan dalam obrolannya bersama dengan podcast Smartless yang dipandu oleh Jason Bateman, Sam Hayes, dan juga Will Arnett. Jadi saat berada di lokasi syuting film Enough tahun 2002, J.Lo ini mendadak merasakan jantungnya berdebar hingga akhirnya kehilangan penglihatan sesaat dan tidak mampu untuk bergerak. Nah, J.Lo yang di masa itu telah menyelesaikan 4 proyek film berturut-turut serta baru merekam album keduanya, langsung dilarikan ke rumah sakit dan dokter menyatakan bahwa tubuhnya mengalami kolaps akibat kelelahan ekstrem. Jadi buat kamu tahun pro 2, jangan udah istirahat. Kalau sekarang udah saatnya pulang-pulang ya. Pulang ke rumah, istirahat, ya ngapain kamu di rumah gitu ya. Karena kalau biasa, kalau di luar itu bawahnya ada aja yang dikerjain gitu ya. Walaupun kamu ngerasa kayak cuma nongkrong doang, tapi ternyata badan kamu tuh gak istirahat. Nah, jadi kalau misalkan sekarang udah saatnya pulang, pulang dulu ke rumah sama pro 2, istirahat, recharge dulu energinya. Nanti kalau ada waktu buat kamu keluar, entah itu buat nongkrong dan sebagainya, baru deh kamu kerjain ya. Sambil nungguin beberapa informasi dari kamu, gimana jalanan saat ini, Tom Pro 2 bisa banget kamu berkabar barengan aku di sore hari ini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Banyak orang percaya kalau minum minuman dingin atau menggunakan es batu bisa membuat berat badan naik. Tapi ternyata ini adalah mitos. Es batu hanyalah air yang dibekukan dan tidak mengandung kalori sama sekali. Suhu dingin dari es batu juga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penambahan lemak dalam tubuh. Artinya, es batu tidak menyebabkan kenaikan berat badan. Justru yang berpotensi membuat berat badan naik adalah jenis minuman yang dikonsumsi. Misalnya es teh manis, es kopi susu, atau minuman lain yang mengandung gula yang tinggi. Jadi, es batu bukanlah penyebab kenaikan berat badan. Hal yang perlu diperhatikan adalah kandungan gula dan kalori dalam minuman yang kita konsumsi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Produa FM teman terbaik kamu. Terima kasih tahun Produa yang masih tuning barengan aku Dindin Rosli Anugrah. Di jam-jam segini tuh beberapa titik yang paling macet itu adalah di Panbil, terus mungkin di mana lagi tahun Produa, di flyover dari Tiban menuju ke Casablanca. Apakah macet di sana? Karena ternyata CCTV ini udah hilang nih, kulihat-lihat ya. Tapi apapun itu tahun Produa tetap berhati-hati, tetap pelan-pelan aja karena memang jam segini jamnya rame jalanan ya. Yang terpenting itu adalah selamat sampai dengan tujuan kamu tahun Produa. Yang beraktivitas malam hari juga tetap semangat beraktivitas. Setelah ini kita bakal bersiap-siap untuk azan maghrib di wilayah Batam dan juga sekitarnya di jam 18 lebih 16 menit. Thank you buat kamu yang udah tune in tahun Produa dari jam 3 tadi aku nemenin kamu ya. Yang di jalan tetap berhati-hati, yang mau pulang ke rumah setelah ini selamat beraktivitas. Thank you and bye-bye.

K tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisap. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit. Dan yang terakhir, tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir, mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan

memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue, Edit Tama. Namanya lo di malam hari ini, teman pro 2. Dan seperti biasa, satu jam ke depan gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di hari Senin ini, teman pro 2, yang menuju akhir bulan ya, akhir Juni, gue harap lo baik-baik aja dimanapun lo berada. Dan juga semoga lo tetap happy di hari ini ya, walaupun menjelang penghujung Juni nih. Alright, malam hari ini akan spesial teman pro 2, karena kita udah kedatangan, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol juga sama seseorang ya, mungkin lagu-lagunya udah sering lo dengerin tiap hari ya kan, sering lo dengerin di mungkin di SP, atau mungkin sering lo dengerin juga di radio-radio ya, karena emang lagu-lagunya wah the best pokoknya. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Caleb G. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbarunya nih. Masih berhubungan dengan cinta-cinta, tapi apakah sama dengan cinta-cinta sebelumnya? Asik. Pokoknya nanti kita bakal bahas ya tentunya. Dan buat teman pro 2 yang ingin seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget, lo bisa langsung drop aja. Lo mau bertanya, mau say hi aja, atau mau absen, boleh banget langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811 801 05. Alright, kita nanti bakal menyambut Caleb J, tapi setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Chat. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Caleb J.
1: Halo. Halo semuanya.
0: What's up bro?
1: What up, I'm good.
0: Aduh, akhirnya malam-malam kesini nih. Setelah terakhir pagi-pagi.
1: Selalu tuh. Pagi-pagi. Makanya gue seneng banget ini malam-malam.
0: Oh iya.
1: Mantap sekali.
0: Waduh.
1: Aku gak perlu bangun terlalu pagi.
0: Benar. Karena kalau pagi waktu ini kan jam 9 ya waktu Indonesia Barat ya.
1: Parah banget.
0: Wah, lu emang se-anak malam itu maksudnya?
1: Enggak anak malam gila.
0: Enggak, maksudnya konteksnya bukan gitu. Maksudnya nocturnal orangnya. Iya, maksudnya aktifnya lu produktif ketika malam.
1: Bisa dibilang gitu. Mm-mm. Tapi mungkin lebih titik beratnya karena gue tuh susah banget bangun pagi.
0: Oke.
1: Kayak gue bisa bangun nih. Kayak udah nih bangun nih. Kayak gue secara sadar bangun, tapi gue kayak aduh mager lagi gerakin badan. Akhirnya gue tidur lagi.
0: Iya sih, bener sih. Jujur gue juga pagi tuh biasa kayak ya bangun setengah 6, jam 6 gitu kan. Iya, tapi abis itu kayak aduh gak ngapa-ngapain lagi gitu kan.
1: Tidur deh
0: akhirnya. Okay. Bener sih. Oke deh. Tapi emang kalau pagi tuh ngumpulin nyawanya gak tau kenapa susah banget ya.
1: Parah banget, kayak badannya tuh kayak dipeluk sama selimut gitu loh.
0: Iya bener sih, bener. Apalagi kalau gue tipe orang yang kalau tidur AC itu harus dingin, tapi gue selimutan.
1: Oh iya, gue juga.
0: Iya kan?
1: Gue juga.
0: Iya bener, kan? Bener. Itu enak banget gak tau kenapa.
1: Betul, gue setuju.
0: Tapi itu juga yang bikin mager banget.
1: Ya udahlah ya. Yang paham-paham aja lah ya.
0: Iya udah, ya tete aja lah ya. Oke, ada Caleb J. Yang akhirnya main lagi. Berarti lu rilis terakhir tuh kapan ya berarti ya? 2023
1: enggak ya? Kayaknya aduh gue lupa ingat. Cuman mungkin 2024.
0: Oh, 24 mungkin. Ya? Sekitar situ ya.
1: Gak tau deh, gue kayak gak pede gitu. 2020. Antara setahun-tahun itulah.
0: Oke, okay, berarti ya kurang lebih 1 tahun 2 tahun lalu lah ya.
1: Yeah,
0: mungkin teman produ yang tahu boleh kasih tahu langsung ya.
1: Yes.
0: Yoi. Tapi akhirnya ngerilis lagi sekarang.
1: Yoi.
0: Ada kepikiran apa akhirnya ngerilis? Apa kewajiban musisi aja gitu kan?
1: Enggak lah. Okay, yeah. Jadi gara-gara di beberapa tahun ini gue memang lagi seneng banget bantuin teman-teman artis lain buat nulis lagu.
0: Okay. Iya,
1: lagi seneng banget kayak bantu-bantu produce juga lagu-lagu mereka. Mm. Nah jujur gue tuh kayak pas gue mau ngerjain lagu gue jadi kayak capek ya.
0: Kayak mager ya.
1: Kayak tidur gak sih?
0: Iya bener-bener.
1: Terus jadi akhirnya ya udah gue akhirnya kayak gila tapi gue gak bisa, gue harus nih buat lagu lagi buat gue sendiri gitu.
0: Iya bener-bener.
1: Karena nulis buat sendiri juga punya kesenangan sendiri juga kan.
0: Betul.
1: Jadi akhirnya gue memutuskan untuk ya udahlah gue tulis lagi, gue rilis di tahun ini.
0: Asik, gitu. Seru banget ya. Tapi kalau dibandingin nulis buat orang lain sama nulis buat sendiri tuh gampang, bukan gampang ya maksudnya, lebih suka mana sih?
1: Ah susah banget. Gimana ya? Kayak gue gak bisa milih salah satu gitu sih. Karena dua-duanya tuh beda sih. Dan gak bisa kayak disamain. Jadi gue gak bisa pilih salah satu.
0: Apa? Yang ngebedain tuh apa? Maksudnya dari segi apanya itu?
1: Karena kalau misalkan kita nulis buat orang lain, itu tuh kan kita kayak mesti memahami orangnya, sudut pandang dia. Karena musik itu kan sebenarnya juga kayak kita berkomunikasi cuman lewat nada.
0: Yes.
1: Yang istilahnya jadi satu harmoni gitu kan.
0: Bener.
1: Nah sama gue tuh kayak bener-bener mesti ngertiin orangnya. Dan kalau misalkan buat diri sendiri, kesusahannya ya gue harus ngerti
0: mengulik
1: diri sendiri. Karena mengerti diri sendiri juga bukan hal yang gampang.
0: Iya betul. Itu dia agak sulit tau. Ya
1: sumpah susah banget. Makanya gue bingung mau milih yang mana.
0: Iya gitu. Tiap-tiap bikin buat sendiri atau buat orang lain juga ada challenge yang sendiri-sendiri gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Benar sekali. Tapi kan berarti lu udah padet banget di musik ya. Maksudnya mungkin lu awalnya musik sebagai hobi yang akhirnya menjadi kerjaan sekarang.
1: Yes.
0: Terus sekarang lu larinya kemana bro? Kalau lagi penat pusing.
1: Main game lah.
0: Oh lu main game?
1: Ngapain lagi main game?
0: Oh, main apa lu?
1: Gue sebenarnya sekarang lagi ngerirun main Pokemon.
0: Oh iya.
1: Iya, karena gue tuh dari kecil suka banget sama Pokemon kan.
0: Oke.
1: Okay. Iya, jadi gue coba mainin semua game Pokemon yang pernah gue mainin, ya udah gue mainin lagi aja.
0: Lu main Pokemon doang atau sambil brewek-brewek kartu tuh? Ya sekali lagi rame banget. Wah.
1: Gue pengen banget brewek-brewek lagi sih, cuman mahal ya.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul.
1: Akhirnya gue tidak brewek-brewek dulu. Mungkin nanti.
0: Nanti ya, nunggu mungkin harganya agak bersahabat gitu ya.
1: Mahal banget gue.
0: Bener sih. Kayaknya emang
1: gue
0: goreng banget tuh harganya ya.
1: Iya gila, parah banget.
0: Gila, sumpah. Parah banget sih itu. Gokil. Berarti lo sekarang rerun Pokemon?
1: Lagi rerun semua Pokemon yang pernah gue mainin dan mungkin.
0: Jadi seru.
1: Kalau buat seling-selingan gue main bola.
0: Main bola, FIFA.
1: Iya, main FIFA. Tapi gak jago, jadi jangan ajak main ya. Sumpah cacat
0: banget. Baru gue mau nantang gini.
1: Jangan pernah aja gue main bola.
0: Tapi selingan aja ya.
1: Selingan iya, cuma suka aja.
0: Oh, oke. Tapi kalau di Pokemon apa favorit lo? Apa sih sebutannya? Si
1: Pokemon-nya.
0: Pokemon-nya.
1: Iya benar, namanya Pokemon. Pokemon favorit gue itu adalah Joltik kalau sekarang.
0: Joltik
1: tuh
0: gimana ya?
1: Joltik tuh dia di generasi, gue lupa generasi 4 atau 5. Pokoknya dia Pokemon generasi 5. Dia kayak Pokemon laba-laba kecil tapi imut gitu.
0: Oh, I see.
1: Pokoknya lucu deh.
0: Benar. Gue tuh Pokemon apa ya? Charizard tuh Pokemon apa sih?
1: Charizard Pokemon kan?
0: Pokemon. Yang api tuh ya?
1: Api.
0: Yang api.
1: Gila itu, kuat
0: itu,
1: banget dia.
0: Bener. Itu OP banget sih kayaknya sih.
1: Parah.
0: Oke, dan di tahun ini, di bulan ini tepatnya ya, lo baru aja ngerilis Gerilya Cinta.
1: Yoi.
0: Didi. Berarti ini masih soal cinta-cintaan dong?
1: Masih dong, cuman yang kali ini kan gak menangis depresi kan.
0: Seru nih.
1: Enak, gue juga di panggung juga gak cahap.
0: Bener.
1: Masa di panggung nangis mulu.
0: Akhirnya ada yang happy-happy
1: iya ya
0: di panggung ya.
1: Harus bener.
0: Nanti kita bakal bahas tentang single terbarunya berjudul Gerilya Cinta.
1: Oke.
0: Waduh, ini cinta tapi kayak perang nih. Bukan ya. Tadi kita bahas deh pokoknya ya. Tapi bukan perang. Ingat, bukan perang ya. Berperang dengan cinta. Asik. Gak juga ya. Ya udah, nanti kita bakal ngomongin soal Gerilya Cinta, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Kita bakal balik lagi abis yang satu ini.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Caleb J.
1: What's up?
0: Alright, di bulan ini rilis Gerilya Cinta.
1: Yep.
0: Tadi gue interpretasinya salah berarti ya?
1: Enggak lah. Iya, tapi bener sih salah sih.
0: Salah kan?
1: Salah sih, salah sih.
0: Tapi itu sebenarnya kenapa Gerilya Cinta gitu?
1: Jadi kan seperti yang tadi lo bilang, gerilya itu kan dari taktik perang.
0: Betul.
1: Kayak diem-diem lo nyusup, tiba-tiba menang aja.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, benar.
1: Nah kalau yang ini tuh kayak misalkan nih, kejadiannya tuh kayak lo suka sama orang.
0: Mm-hmm.
1: Ada orang yang suka sama lo.
0: Mm-hmm.
1: Lo yang kayak awalnya, ya adalah biasa aja, gak kena-kena banget. Tapi karena dia persisten dan lewat tingkah-tingkah manis dan perhatian dia ke lo, kayak tiba-tiba bisa ya nyusup masuk ke dalam hati lo gitu.
0: Oh, gue paham. Oke, jadi tuh kok tiba-tiba dia bisa menyusup ya.
1: Iya, jadi bukan cinta yang ledakan gede gitu loh.
0: Oke. Oke. Berarti kayak ya sebenarnya mungkin POV-nya si cowok berarti ya.
1: Yoi.
0: Yang tiba-tiba disusupi oleh seorang cewek. Ya kan menyusup kan? Terlalu mistis ya. Terlalu mistis. Yang menyusup ya gitu aja ya. Yang tiba-tiba bisa. Salah bahasa guys, sorry guys. Ya dia bisa masuk gitu ke hatinya, padahal ya si cowok juga sebenarnya nggak membuka kan.
1: Iya, betul.
0: Oh wow, seru sudut pandangnya seru sih. Tapi apa yang akhirnya dilakuin sama si cowok ketika si cewek ini berhasil masuk? Apakah kayak berusaha di keluar lu atau kayak gimana?
1: Jadi emang lama-lama ibaratnya kayak luluh juga gitu loh.
0: Iya sih.
1: Kayak awal-awal kayak udahlah nggak kena, nggak usah, nggak doyan gue, cuman karena ceweknya udah semangat gitu kan dengan taktik gerilyanya dia tiba-tiba oke deh masuk deh. Gitu ceritanya sebenarnya.
0: Oh berarti ini tuh si ceweknya tuh kayak berusaha ngejar si cowok.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Cucu.
0: Berarti lu tuh nggak yang apa ya kayak saklek sama cowok tuh yang harus ngejar.
1: Menurut
0: gimana?
1: Kayak nggak gitu ya, ya nggak sih?
0: Iya sih.
1: Kayak menurut gue pada akhirnya sih, menurut gue semua orang kayak punya hak yang sama.
0: Terlepas itu
1: dari
0: dia.
1: Apapun backgroundnya dia.
0: Betul.
1: Dia itu kayak gimana. Ya menurut gue semua orang punya hak yang sama.
0: Benar. Jadi kalau misal lu cewek suka sama seseorang ya why not coba aja deketin gitu kan.
1: Gak bakal jadi kriminal juga.
0: Santai aja. Serem banget jadi kriminal tiba-tiba.

0: fiksi yang gue buat, cuman mungkin okay. Kalau misalkan gue mencoba menempatkan diri jadi si orang tersebut yang disukai sama orang, menurut gue nggak ada salahnya membuka hati sih,
1: ya yeah,
0: kayak bener-bener. Mengenal seseorang, menurut gue malah mungkin ketika lo membuka hati dan lo kayak mau mengenal seseorang, lo bakal discover sesuatu yang lain, kayak sudut pandang baru. Wah, atau mungkin lagi. Sisi dia yang sisi si orang ini yang gak pernah dilihat sama orang lain, dan wah, mungkin itu sisi yang lo butuhkan di hidup lo.
1: Ah, kita gak ada yang tahu ya.
0: Yoi.
1: Karena mungkin lo seolah-olah paling tahu, tapi sebenarnya lo gak tahu gitu apa yang lo butuhin.
0: Betul.
1: Asik,
0: kasih kesempatan aja.
1: Ah, itu dia, gak ada salahnya kan.
0: Gak ada salahnya.
1: Why not?
0: Ya kan,
1: trying to apa sih bahasanya? Ah, itulah. Gue tiba-tiba nge-skip. Oke, tapi kalau ngomong soal cinta gitu kan. Di lagu ini kan berarti apa, kalau biasanya cintanya yang sedih-sedih, yang sad-sad. Tapi ini di sini ya kayak butterfly era, enggak juga sih sebenarnya sih, kayak jatuh cinta lah, fase-fase dimana kita mungkin mulai jatuh cinta gitu. Menurut lu, definisi jatuh cinta yang seperti apa sih?
0: Aduh.
1: Berat ya.
0: Salah nanya orang kayaknya deh.
1: Iya, enggak apa-apa. Imajinasi lu.
0: Udah lupa masalahnya. Udah lupa gue.
1: Oh iya, emang lu udah lama tidak jatuh cinta?
0: Asik. Sudah lama sekali. Gue berhubungan erat dengan PS gue doang.
1: Aduh. Iya lagi. Apa mungkin ya? Jatuh cinta dengan device. Agak aneh juga ya.
0: Tapi mungkin. Apa ya, jatuh cinta itu definisi jatuh cinta berarti ya. Definisi jatuh cinta mungkin ketika lu ketemu seseorang yang bisa buat lo jadi diri lo sendiri kali ya. Kayak lo gak kayak pretend untuk okay, gue jadi keren supaya dia nerima gue. Kan kita tuh banyak gak sih momen-momen di hidup kita di mana waktu itu kayak kita pernah, misalnya kita suka banget sama seseorang.
1: Betul.
0: Terus instead of kita mengenalkan diri kita ke orang ini, kita perform untuk menjadi seseorang yang istilahnya kayak perfect, walaupun juga nggak perfect juga, supaya kita bisa diterima sama orang lain.
1: Iya sih.
0: And pasti kayak ada momen-momen ketika lu diterima, entah berapa bulan kemudian tiba-tiba versi PDKT dan versi diri lo sendiri ini versi diri lo sendiri ini tiba-tiba mulai keluar, dan istilahnya dia jadi kayak bingung, kayak kok lu orang berbeda ya sama yang pas gue PDKT.
1: Oh itu gitu. Sih itu sering terjadi sih.
0: Iya,
1: soalnya kita berusaha menjadi orang lain.
0: Yes.
1: Yang sebenarnya ya nggak benar juga sih, karena
0: sih.
1: Pada akhirnya sifat-sifat lo asli akan kelihatan juga nantinya kan.
0: Pokoknya kalau lagi mau berhubungan serius sama seorang atau kenalan, menurut gue bagus untuk jaga manner segala macem, tapi please be yourself and stop performing. Sumpah.
1: Ah, itu dia.
0: Iya.
1: Bener-bener. Jadi diri lo sendiri ya.
0: Yui.
1: Ketika lo mengejar seseorang.
0: Yes.
1: Iya kan. Bener-bener. Alright. Sekarang gue mau dengerin dulu lagu terbarunya Gerilya Cinta sama Roa 2. Gue udah penasaran. Gue pengen mengenang era-era pertama kali didekati.
0: Asik. Kesel banget dengernya gue. Serah
1: gue ya.
0: Lo yang punya acaranya itu serah.
1: Aduh. Ya udah deh, langsung aja ini dia Kelam J dengan Gerilya Cinta.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tadi kita udah mendengarkan Gerilya Cinta dari Caleb J.
1: Yay.
0: Alright. Gimana rasanya lu, Bro? Akhirnya membuat sesuatu yang bisa dibilang agak berbeda ya dari lagu-lagu lu sebelumnya ya.
1: Seneng banget. Gue seneng banget karena gue punya kesempatan untuk kayak explore ke hal lain gitu loh.
0: Oh iya, benar.
1: Karena kan selama ini gue memang bikin lagu, apalagi seperti teman-teman tahu kan laguku sangat depresi dan patah hati ya.
0: Betul.
1: Tapi seneng banget. Akhirnya gue kayak bisa senyum-senyum dan istilahnya gue kayak di panggung juga nyanyi dengan happy gitu lah.
0: Benar. Lu bisa happy-happyan di panggung gitu ya sama pendengar ya.
1: Yes.
0: Tapi apa maksudnya, ada gak sih hal yang bikin kayak plek, kayak wah kayaknya gue harus bikin lagu yang vibesnya happy gitu?
1: Jadi sebenarnya gue tuh bikin lagu ini, gue keinspirasi waktu gue nonton anime.
0: Wow, anime apa?
1: Kimi no Todoke.
0: Wah, itu yang apa ya? Gue gak ngikutin anime banget lagi.
1: Gak apa-apa.
0: Oke.
1: Jadi tuh istilahnya, ya kalau ceritanya ya udahlah ya, cerita tentang SMA, anak-anak siswa, you know, jatuh cinta.
0: Okay.
1: Jatuh cinta SMA Jepang gitu lah, anak-anak muda Jepang gitu.
0: Okay,
1: cuma maksudnya tuh yang bener-bener nge-trigger gue karena gue ngelihat satu scene. Mm-hmm. Jadi scene-nya tuh kayak, pokoknya scene setiap mereka lagi kayak ngerasain jatuh cinta atau kayak mereka lagi ngerasain kayak hangatnya cinta, tiba-tiba tuh kayak backgroundnya shining, shimmering, splendid gitu.
0: Gue kebayang lagi.
1: Kan warna putih, warna biru muda, warna kuning muda gitu. Jadi tuh kayak, gue ngeliat itu kayak, gila ini perasaan apa? Gue pun juga sebagai yang nonton kayak gue kayak ada satu perasaan yang tergelitik di hati gue. Gue nggak tahu juga apa karena gue kan juga lagi nggak ngalamin cinta. Cuman kayak gue ya udahlah. Abis itu gue misalkan gue lihat lagi gambar-gambar terus kayak gue buat lagu kalau gambar kayak gini vibe-nya kayak gimana ya gitu. Terus lahirlah Gerilya Cinta. Gitu.
0: Wow, Gerilya Cinta tercipta gara-gara nonton anime.
1: Yoi, bener banget.
0: Ini salah satu maksudnya ide lagu yang paling random lo atau gimana nih? Atau ada yang lebih random lagi sebenarnya?
1: Paling random ya. Lupa lagi gue. Tapi mungkin ini salah satu yang kayak top 10 random lah.
0: Okay.
1: Cuma gue lupa kalau misalkan ada yang lebih random lagi.
0: Lo bisa dapat ide itu dari mana? Maksudnya kan pertama ya, tadi kan lo bilang juga lagi gak mengalami fase ini.
1: Yep.
0: Tapi lo bisa membuat lagu ini gitu loh. Itu idenya dari mana lo biasanya kalau bikin lagu?
1: Jadi tuh gue selalu percaya inspirasi datang dari mana aja.
0: Okay.
1: Kayak gue ngerti pasti kita semua di dunia ini ketika kita mencoba untuk membuat sesuatu kayak kita ada momen-momen mentoknya kan.
0: Yes.
1: Tapi di momen-momen mentok itu gue kayak berusaha kayak menenangkan diri gue dan kayak gue bener-bener ngelihat sekeliling. Apakah ada teman-teman?
0: Okay.
1: Apakah ada meja atau apa? Pokoknya gue percaya bisa dari mana aja. Gue kayak misalkan ada lagu gue yang mana ya? Gue lupa lagu gue yang mana. Intinya gue kayak nanya ke temen gue kayak, gimana kabar hidup lo? Lalalala. Dan gue terinspirasi dari kabar hidupnya dia.
0: Oh, wow.
1: Ada juga kayak misalkan gue gara-gara ngelihat foto atau anim atau apapun itu. Terus gue kayak ngerasa, apa gue bikin lagu yang ngegambar ini. Jadi kayak bisa dari mana aja.
0: Oke.
1: Okay. Kayak random banget. Bisa tiba-tiba gue lagi di toilet kayak lagi, you know, setoran alam. Itu ada nada yang terlintas di kepala gue.
0: Wah.
1: Jadi serandom itu sebenarnya. Iya,
0: bener sih. Itu maksudnya kita bisa dapat dari mana aja ya.
1: Yes.
0: Bahkan lihat sesuatu yang sebenarnya mungkin gak kepikiran jadi lagu bisa jadi lagu.
1: Betul. Betul banget.
0: Gokil. Oke, tapi kita tadi sebenarnya di off air kita sempat ngobrol soal lagu Gerilya Cinta gitu. Mungkin dari segi produksi musiknya gitu kan. Yang lu bilang di sini ternyata ada acapella beatbox gitu.
1: Iya, benar.
0: Itu maksudnya itu apa? Maksudnya acapellanya itu beatboxing kayak gimana?
1: Jadi sebenarnya kayak gue kayak nambahin kayak ada tekstur gue beatbox gitu. Mm-hmm. Literally beatbox. Jangan disuruh di sini karena jelek.
0: Oke.
1: Gue malu. Karena itu pun gue 50 kali take-nya.
0: Oh wow.
1: Gue inget. Pokoknya sampai bagus. Karena kan gue juga bukan orang yang beatbox.
0: Iya.
1: Tapi gue pengen ada beatboxnya supaya ada bounce-nya lagunya.
0: Oke. Okay,
1: terus ya udah kan. Udah selesai. Terus kayak gue kayak tambahin mouth percussion. Yang kayak kayak gitu segala macam. Biar lagunya itu playful. Dari gitu.
0: Iya, benar. Berarti ini adalah salah satu treatment yang berbeda pastinya dong. Dari lagu-lagu lo sebelumnya ya.
1: Yes.
0: Benar. Tapi selama produksi gimana bro? Ini memakan waktu yang lama kah? Atau tidak sebenarnya?
1: Ini malah cepet yang ini produksinya.
0: Oh ya? Berapa lama?
1: Iya. Kalau gak salah, buat kita untuk kerjain musik dasarnya aja, kita butuh 1 hari. Terus penyempurnaan sama panggil pemain. Ya mungkin sekitar 3 hari
0: lah. Wow.
1: Gak lama-lama. Dan itu terpisah karena kita sambil ada paralel yang lainnya. Jadi ya 3 hari. 3 hari di
0: waktu totalnya
1: terpisah.
0: 3 hari ya.
1: Totalnya 3 hari. Wow. Gak terlalu lama kok.
0: Wow, cepet ya. Bisa cepet ya orang bikin lagu 3 hari ya.
1: Bisa. Bisa lah. Bisa banget.
0: Karena gue masih apa ya, heran aja orang-orang bisa bikin lagu tuh kayak layer-layernya cakep gitu. Didengar tuh enak banget tuh kayak. Gue enggak tahu gimana cara bikinnya sih. Gokil. Dan ini juga katanya menjadi apa, pembuka untuk EP terbaru lo berarti ya?
1: Yes, betul sekali.
0: Alright. Itu boleh di-spill enggak sih tentang EP-nya?
1: Enggak. Enggak boleh
0: sama sekali.
1: Enggak boleh.
0: Judulnya pun enggak boleh.
1: Judulnya kan ada di situ kan. Kalau ada di situ berarti kita bisa ngomong.
0: ada
1: judulnya. Iya, judulnya Tanda Cinta kan.
0: Bener.
1: Udah pokoknya itu aja lah. Nanti teman-teman pokoknya kalau misalkan pengen tahu kelanjutannya gimana, update-nya gimana, langsung aja follow sosial mediaku.
0: Ah, itu dia. Gitu. Betul sekali. Benar. Berarti gambaran EP-nya bakal seperti lagu ini ya berarti ya.
1: Pokoknya sejauh ini yang bisa aku share itu adalah pokoknya benar-benar full cinta-cintaan, nggak ada nangis-nangis, pokoknya kita semua bakal full senyum sepriwing segala macem, pokoknya nggak ada sedih-sedih. Itu aja. Gak bisa dikasih yang lain.
0: Oke, siap. Berarti ini pokoknya tentang cinta-cintaan lah.
1: Yoi.
0: Gitu. Ih, ini bakal seru banget sih. Jadi ditunggu aja nanti ya. Kapannya belum tahu berarti ya. Belum boleh dikasih tahu ya. Alright. Oke, ini udah ada beberapa yang join dari teman Bro 2. Ini ada dari Afif Mukminin. Katanya, hello. Mau nanya lagu Gerilya itu menceritakan tentang seorang cowok yang ingin merayu pujana hatinya gak sih? Bukan ya? Kebalik ya?
1: Bisa... Sebenarnya tidak terpaku oleh gender, jadi kayak emang bisa dari sudut pandang cewek. Pokoknya intinya memang ketika kita kayak jatuh cinta sama orang bukan dengan cara yang kayak tiba-tiba meledak di awal gitu, tapi kayak orangnya tuh kayak lu jatuh cintanya perasaannya kayak pelan-pelan dia masuk ke dalam hati lo. Gitu.
0: Berarti POV-nya sebenarnya bisa cowok atau cewek ya?
1: Iya. Tidak terpaut.
0: Gender.
1: Okay. Kurang satu kata.
0: Oke, selanjutnya ada Anjas Moro. Selamat malam bang. Salam dari Anjas. Posisi lagi rehat sebentar sambil nonton MLC tepat di depan RRI Jakarta. Waduh. Asik. Menikmati suasana Monas malam ini. Wih, sedap. Tapi kalau ngomongin soal suasana nih, sebenarnya lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih? Menurut lo?
1: Sama pasangan kita sih sebenarnya. Kalau ada kalau misalkan nggak ada, mungkin pagi-pagi. Pagi-pagi karena penuh semangat.
0: Iya,
1: dan gue mungkin menyarankan lagu ini baik ketika berolahraga.
0: Kayaknya
1: bakal seru bangkitin sih. Semangat deh.
0: Iya, benar-benar.
1: Gue belum pernah nyoba, tapi mungkin nanti gue bakal nyoba.
0: Ay, seru.
1: Sambil nge-gym.
0: Boleh. Karena sambil nge-gym lu sambil nyanyi sendiri kan.
1: Orang takut sih kalau ngeliat sih. Kalau di tempat umum takut sih. Ini kayak, ini orang kenapa?
0: Kenapa anak? Lo udah apa bro, cerita bro?
1: Gak ada bang, lagi pengen nyanyi aja bang.
0: Akhirnya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: berangkat sama Caleb J.
1: Yo, what up?
0: Ini tadi gue juga lihat-lihat MV-nya udah ada ya bro.
1: Yoi.
0: Yo, bisa ditonton di mana bro?
1: Sudah bisa ditonton di channel YouTube-nya Passion Vibe. ID.
0: Kalau boleh diceritain ini apa masih konsep dari MV-nya nih apa nih?
1: Konsep MV-nya kayak romcom anak SMA karena gue ngerasa gila ini berbunga-bunganya tuh benar-benar youthful banget kan?
0: Iya benar sih.
1: Anak-anak umur segitu.
0: Benar-benar asik.
1: Jadi tua gue. Emang buat para remaja-remaja nih, gak tau kenapa gue ngerasa lagu ini cocok banget. Jadi akhirnya gue decide sama tim, okay, gimana kalau kita go with romcom di masa-masa SMA?
0: Mm-hmm.
1: Seru kayaknya. Okay. Dan gue di situ jadi guru.
0: Oh wow, ini seru.
1: Jadi gue jadi cameo.
0: Okay.
1: Di video gue kali ini.
0: Gue jadi main karakternya ya.
1: Iya biasanya kan gitu mulu, gue bosen. Okay. Gue pengen. Gue kayak bilang.
0: Seru sih.
1: Gimana kalau gue jadi guru? Guru matematika dan guru olahraga.
0: Itu yang kalau penasaran kira-kira gimana Caleb J menjadi guru, lo tonton aja ya.
1: Yoi.
0: MV-nya ya, benar-benar. Tapi ini kan ngambil kisah romcom anak SMA gitu ya. Ketika lo nulis, apakah POV lo anak SMA juga atau enggak?
1: Enggak sih. Pas umum lagi nulis ya? Emang istilahnya gue kayak gak pengen terpaut dengan kayak anak SMA atau apa lah. Maksudnya gue emang pengen ngerasain ngeluarin rasa yang ada dalam hati gue aja.
0: Oke.
1: Iya, benar-benar. Dan entah kenapa keluarnya kayak gitu.
0: Seru. Tapi kalau lu gambarin lagu ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Mungkin kuning ini kali ya.
0: Kuning muda. Oke, okay. Kenapa tuh? Ada alasan tertentu enggak?
1: Enggak tahu, kebayangnya gitu aja.
0: Oke.
1: Pokoknya kayak pas dengerin lagu ini kayak antara kuning muda atau kayak langit biru dah. Antara itu.
0: Seru.
1: Yes.
0: Benar. Cocok sih, benar.
1: Iya, kan emang se-bright dan se-warm
0: yes,
1: itu kan sebenarnya.
0: Itu dia. Benar. Karena emang ya ini juga maksudnya tema yang ringan juga ya.
1: Yoi.
0: Tema yang ringan yang mungkin juga harusnya tiap orang pernah ngalamin sih.
1: Pasti.
0: Setidaknya sekali seumur hidup.
1: Ya. Yeah. Itu balik ke pengalaman masing-masing.
0: Betul. Oke, dari lo mungkin ada yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 semua atau mungkin fans lo.
1: Terima kasih karena selalu mendengarkan lagu-lagu aku dan request terus lagunya di sini.
0: Asik, betul itu dia. Berarti lagu Gerilya Cinta udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Udah dong.
0: MV-nya juga udah bisa ditonton di yes. YouTube Passion Vibes ya.
1: Yes.
0: Alright, dan tentunya bisa kamu request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Yes,
0: alright, terima kasih. Caleb,
1: terima
0: udah main-main.
1: Kasih.
0: Terima kasih, ditunggu.
1: Aku yang terima kasih.
0: Nanti IP-nya ya.
1: Amin.
0: Yang katanya penuh cinta nih.
1: Ayo dong. Nanti main-main lagi dong.
0: Boleh banget dong. Nanti kita bakal ngobrolin soal IP-nya ya. Oke, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan di malam hari ini. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan juga
1: Caleb J.
0: Alright, kita ketemu lagi di esok hari. Bye-bye.
1: Bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

0: hidupmu hari ini.
1: 105,5 FM Pro 2 RRI Metro, tempat terbaik kamu. Selamat malam Tuan Pro 2, ketemu lagi bareng Ezaldi dan Ramon Dijaga Malam untuk edisi hari ini Senin 29 Juni 2026. Sampai ke jam 12 malam kayak biasa, info-info yang happening bakal aku spill sama kamu, dan pastinya dengan deretan lagu-lagu hits Indonesia dan juga mancanegara, oke? Jadi jangan kemana-mana dulu, keep stay ceram Pro 2 FM.

Apakah kamu masih sering beli minuman botol plastik sekali pakai? Kelihatannya sepele ya, tapi kalau dilakukan terus-menerus, sampah plastik ini bisa menumpuk dan mencemari lingkungan. Coba yuk untuk biasakan bawa tumbler sendiri. Selain lebih praktis dan hemat, kamu juga ikut mengurangi sampah plastik. Kebiasaan kecil ini kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar banget buat bumi kita. Jadi nggak ada lagi tuh alasan untuk terus beli minuman botol plastik sekali pakai. Yuk mulai gaya hidup yang lebih peduli lingkungan dari sekarang.

So that was Ray, Where Is My Husband. Masih bareng Ezel di Taman di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk edisi hari ini, Senin 29 Juli 2026. Gimana Seninnya nomor 2? Semoga aman-aman aja ya. Karena memang tanggalnya ini krisis moneter banget nih. Yang gajian tanggal 1 ya. Mana besok kirain tanggal 1, ternyata masih 30. Sabar-sabar ya. Aku temenin aktivitas kamu malam ini sampai ke jam 12 malam nanti, right? Dan satu info yang mau aku spill sekarang tuh, Ombro 2. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba penyanyi favorit aku ini langsung kode bakal rilis lagu baru besok, tanggal 30 Juni, which is hari Selasa. Siapa lagi kalau bukan Tulus, guys? Wah, karena memang kita menantikan banget ya untuk orang-orang yang senang banget sama lagu-lagu Tulus, menantikan banget untuk lagu-lagu barunya gitu ya. Jadi memang setelah cukup lama gak rilis karya baru, Tulus sukses bikin fansnya penasaran lewat unggahan terbaru di Instagramnya. Jadi memang penyanyi sekaligus penulis lagu itu juga nge-spill cuplikan lirik yang langsung heboh lah di media sosial. Jadi potongan liriknya itu berbunyi, keluar dari benteng, tambah gerak tubuhmu, lebih sering keluar ke alam, baca buku yang baru. Nah, walaupun singkat ya, banyak penggemar menilai lirik ini tuh membawa pesan tentang keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kayak coba hal-hal baru dan menikmati hidup dengan cara yang lebih sederhana gitu. Jadi memang unggahan itu langsung lah memicu banyak banget spekulasi. Jadi banyak netizen yang yakin banget kalau Tulus ini lagi kasih kode lagu atau proyek musik terbarunya yang bakal rilis dalam waktu dekat. Dan baru 1 jam postingan cover dari lagu barunya Tulus itu, dia langsung nge-spill di caption, "See you," apa "see you" atau apa gitu katanya ya. Pokoknya 30 Juni 2026. Nah, jadi memang bakal dirilis besok. Dan temanya, atau aku gak tahu ini tuh dia langsung rilis album baru atau memang satu-satu dulu, guys. Ah, nih, sudah garis jalannya esok 30 Juni 2026. Tulus, tapi di poster paling kanannya teh hijau. Apakah jangan-jangan judul lagunya teh hijau? Wah, unik banget nih ya. Seru. Kita tungguin aja besok, Nomprodo, gimana kira-kira lagunya. Dan pasti aku langsung update dan langsung masukin ke playlistnya Pro 2 Batam ya. Info barusan aku lihat langsung dari rri.co.id. Sambil kita nunggu teh hijau dari Tulus besok ya, aku ngajakin kamu dengan throwback dengan satu lagu favorit aku banget dari Tulus. Ini judulnya Monokrom. Aku gak tahu, aku gak punya kenangan sama lagu ini, tapi gak tahu kenapa suka banget sama lagu ini. Yang hafal, let's sing along, guys. Oleo Pro 2 FM. Have a good one and let's go. Lembar.

0: Siapa yang bisa menolak lezatnya sepotong kue brownies? Kue coklat yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang, baik sebagai cemilan maupun hidangan di berbagai acara spesial. Tapi tahukah Anda, di balik rasanya yang legit, brownies ternyata memiliki sejarah yang cukup unik. Brownies pertama kali dikenal di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Salah satu kisah yang paling populer menyebutkan bahwa brownies tercipta secara tidak sengaja. Konon, seorang pembuat kue lupa menambahkan bahan pengembang ke dalam adonannya. Alih-alih gagal, hasilnya justru menghasilkan kue coklat yang padat, lembut, dan kaya rasa. Tekstur yang berbeda inilah yang kemudian menarik perhatian banyak orang dan membuat brownies semakin digemari. Nama brownies sendiri berasal dari warna coklat pekat atau brown yang menjadi ciri khasnya. Seiring waktu, kue ini terus berkembang dalam berbagai varian, mulai dari brownies panggang hingga brownies kukus yang sangat populer di Indonesia. Dari sebuah kesalahan sederhana, lahirlah sajian manis yang kini dicintai oleh jutaan orang di seluruh dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
2: Jangan galau malam-malam.

Ada perunggu ini abadi di 105,5 FM, tempat terbaik kamu. Thank you for stay, cinta mampu dua. Hati-hati di jalan untuk kamu yang masih on the way kemanapun itu ya. Anyway, pemerintah Republik Indonesia ini resmi nge-spill pemenang sayembara logo HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Which is kan kita hari memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tuh kurang lebih sebulan lagi ya cuy. Dan menariknya logo pemenang ini dipilih berdasarkan hasil polling ya, jajak pendapat publik yang digelar di Kementerian Sekretariat Negara dari 24 sampai dengan 28 Juni 2026 ya. Jadi memang logo yang berhasil meraih suara terbanyak merupakan karya Fajar Novario. Congratulations Bang Fajar ya. Akhirnya gak jadi Fajar Sad Boy. Anyway, desainer asal pada Sumatera Barat ya, Bang Fajar Novario ini cuy. Dan berdasarkan informasi dari situs resmi Istana Presiden, Bang Fajar ini merupakan lulusan desain komunikasi visual UNPAD alias Universitas Negeri Padang, sekaligus co-founder nih ya dari Omen Design Bureau dan penggagas Padang Design Area. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro nge-spill kalau desain Fajar ini memperoleh 44,73% suara dari total 68.569 suara yang masuk selama 5 hari proses pemungutan suara. Dan menariknya tahun berdua, partisipasi datang bukan hanya dari masyarakat dalam negeri, tapi juga dari diaspora Indonesia di berbagai negara. Jadi mengusung tema kolektif, sinergi bertumbuh, karya Fajar ini berhasil mengungguli 124 desain yang masuk dalam sayembara, termasuk 4 finalis lainnya. Mereka ada David Wirawan P dari Surakarta dengan konsep 8 harapan 1 tujuan. Terus juga ada Kanda Putra dari Denpasar dengan konsep kemanusiaan yang terhubung. Ada Rizkiawan dari Malang dengan konsep berdaya, setara, sinergi, bersama, serta Tiffany Johan dari Batam yang mengusung konsep demokrasi dan kemandirian. Ya, congratulations untuk Tiffany Johan nih ya dari Batam ya, walaupun memang gak kepilih di final penentuan dari logonya, tapi udah masuk nominasi yang hampir kepilih, cuma memang belum rezekinya. Ditunggu di sore ceria ya Tiffany ya. Anyway, terpilihnya logo melalui foto publik ini jadi salah satu bentuk pelibatan masyarakat dalam menyambut peringatan HUT RI ke-81 nanti. Jadi memang gak cuma jadi simbol perayaan aja teman-teman berdua, logo ini juga mempresentasikan semangat kolaborasi dan persatuan yang diharapkan harus terus tumbuh di tengah masyarakat Indonesia ya. Info persen aku lihat langsung dari USS Feeds on Instagram.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

So that was Boys to Men on Bandit Knee di Hits Rewind, masih bareng Zaldi Darmawan. Kalau kamu buka-buka sosmed malam ini, teman Brodo ada satu info ya, terutama ini di Eropa. Jadi memang gelombang panas ekstrim tuh lagi melanda Eropa banget. Jadi bukan sekedar bikin gerah aja cuy, tapi udah berdampak serius terhadap keselamatan masyarakat ya. Jadi sejumlah negara di Eropa itu lagi menghadapi suhu yang jauh di atas normal, dan dampaknya pun cukup mengkhawatirkan nih. Jadi memang di Prancis tercatat lebih dari 1000 kematian tambahan, dengan mayoritas korban merupakan lansia, usianya di atas 65 tahun yang lebih rentan terhadap cuaca panas ekstrim. Dan gak cuma itu, rekor suhu tertinggi juga dilaporkan terjadi di beberapa negara kayak Jerman dan juga Denmark. Jadi memang gelombang panas ini memicu kebakaran hutan di sejumlah wilayah, serta mengganggu infrastruktur transportasi akibat kondisi cuaca yang ekstrim nomor 2. Jadi WHO ya, atau Organisasi Kesehatan Dunia, mengingatkan kalau Eropa sekarang jadi benua dengan laju pemanasan tercepat di dunia, sekitar 2 kali lebih cepat dibanding rata-rata global. Jadi memang kondisi ini disebut berkaitan erat dengan dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Dan para ilmuwan juga menyoroti bahwa kejadian cuaca ekstrim kayak gini dulunya tergolong sangat langka dan hanya mungkin terjadi sekali dalam seumur hidup. Tapi sekarang peristiwa serupa ini justru semakin sering terjadi dan bahkan hampir setiap tahun. Jadi memang fenomena ini jadi pengingat kalau perubahan iklim bukan lagi ancaman di masa depan guys, melainkan sesuatu yang sudah dirasakan dampaknya di berbagai belahan dunia. Nah karena itu, berbagai upaya untuk mengurangi emisi dan menjaga lingkungan dinilai semakin penting supaya risiko cuaca ekstrim itu bisa ditekan di masa mendatang. Wah, nih semoga bisa ditemuin deh solusinya di Eropa gitu ya, karena wah parah banget sih cuy. Kalau udah merenggut korban yang lebih dari 1000 tuh berarti kan gak cuma gerah kayak kita di Batam panas sekali ya kan, enggak. Itu kalau udah sampai korban juga berarti panasnya benar-benar sepanas itu ya. By the way, info barusan aku lihat langsung dari infipop.id. Kita balik lagi ke lagu nomor 2. Kali gini aku punya karya terbaik dari Sal Priadi barengan Nadine Amizah, Amin Paling Serius.

0: Saat ini, produk lokal dan UMKM semakin banyak pilihannya. Mulai dari makanan, minuman, fashion, sampai kerajinan tangan, semua punya kualitas yang keren dan unik. Di balik setiap produk yang kita beli, ada perjuangan para pelaku usaha kecil yang terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya. Dan dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya mendapatkan barang berkualitas, tapi juga ikut membantu perekonomian masyarakat di sekitar kita. Karena saat UMKM berkembang, lapangan kerja pun ikut bertambah dan ekonomi daerah juga semakin kuat. Yuk, mulai biasakan mendukung produk lokal dan UMKM Indonesia. Karena karya anak bangsa pantas untuk dibanggakan.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Seren was Rihanna Grande, Eternal Sunshine. Kita masuk di jam pertama After Hours untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026 ya. Jadi untuk kamu yang nanti pengen gabung, temanya abis ini bakal aku spill kayak biasa di WhatsApp di 08116915502 atau gabungan di Instagram di @pro2batam ya. Aku nanti abis ini bakal spill kamu untuk temanya apa dan bisa gabung ntar cerita-cerita online ya, curcol, curhat online sampai ke jam 11 malam nanti, oke? Jadi pastikan jangan kemana-mana dulu, keep stay tune on Pro2 FM. And now back to song Calvin Harris and Dua Lipa with One Kiss.

0: Teknologi yang kita gunakan hari ini seringkali punya cerita menarik di baliknya. Tahukah kamu kalau kamera di ponsel yang kita pakai sekarang sebenarnya berawal dari teknologi yang digunakan untuk luar angkasa? Kamera digital pertama dikembangkan untuk membantu para ilmuwan menangkap gambar dari misi luar angkasa milik NASA. Tujuannya sederhana, agar gambar bisa dikirim lebih cepat dibandingkan film biasa. Seiring waktu, teknologi ini terus berkembang, hingga akhirnya hadir dalam bentuk yang lebih kecil, lebih canggih, dan bisa kita genggam setiap hari lewat smartphone. Kini, teknologi yang dulunya hanya digunakan untuk misi ilmiah, telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Ini adalah sebuah bukti bahwa inovasi akan selalu berkembang dan membawa manfaat yang lebih luas.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

105,5 FM Pro 2 RRI Metotomat terbaik kamu. Selamat malam untuk Pro 2. Kita udah masuk di After Hours alias cerita penutup hari. Jadi malam ini aku ngajakin kamu untuk bahas stalking. Widih, siapa sih yang gak pernah stalking? Mana mungkin gak pernah, pasti semua orang pernah. Tas stalking, musuh bubuyutan. Jangan musuh deh, gak boleh musuh-musuhan ya kan. Gebetan, ya kan, atau mungkin pacar orang, nah itu juga jangan ya. Ya kalau misalnya stalking gebetan atau orang-orang yang kamu mau kenal lebih dalam, it's okay guys. Tapi kan masih ada beberapa orang yang stalking itu stalking orang-orang yang sudah asing, alias HTS yang sudah bubar atau mantan yang sudah asing. Nah, jadi ada beberapa orang tuh kalau stalking, dia milih stalking pakai fake account alias akun palsu. Tapi ada juga yang berani, iya kan, capernya lewat akun asli. Nah, kalau kamu yang mana tau bro 2, coba dipikir-pikir lagi. Kapan terakhir kali kamu stalking mantan kamu yang sudah berpaling itu ya? Boleh, kalau misalnya kamu tim yang akun asli kenapa? Kalau yang pakai akun fake alias akun palsu juga kenapa? Atau mungkin punya cerita lain, boleh ceritain aku di After Hours di Instagram di @pro2batam atau gabungan di WA di 08 11 691 5502.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRB atau teman terbaik kamu. Sekarang udah banyak banget yang masuk dong Pro 2. Ternyata memang dunia perstalkingan ini penuh strategi ya. Jadi di After Hours, satu cerita penutup hari malam ini, aku bakal spill beberapa respon sesuai dengan tema kita malam ini ya. Ada yang pede banget pakai akun asli, ada juga yang sampai bikin akun khusus demi-demi operasi senyap alias stalking, ya kan? Ada Rizky, aku tim asli sih bang. Soalnya menurut aku kalau ketahuan nge-view story ya udah sekalian aja. Biar dia tahu aku masih eksis. Kadang malah jadi bahan buat mulai ngobrol lagi. Oke. Jadi memang ini adalah cikal bakal CLBK. Cikal bakal banget ya kan. Jadi ini gak masalah kalau misalnya kita atau dia ngelihat story dan pas target melihat siapa aja yang ngelihat story-nya adalah nama Rizky gitu. Dia gak masalah. Bisa jadi itu jembatan untuk mulai ngobrol lagi. Aduh, baik-baik. Terima kasih untuk Rizky. Terus juga Putri Delvina. Aku fake account banget. Bahkan punya 2 fake. Oke, bahkan punya 2 akun fake. Soalnya suka kepo. Suka kepo sama mantan tapi gengsi kalau ketahuan. Jadi aman aja bisa scroll bebas tanpa takut dilihat. Jujur sih aku juga. Tapi gak seintens dan sesering itu kok guys. Kayak kalau misalnya lagi gabut terus kayak coba cek perkembangannya gitu ya kan. Siapa nih yang paling bahagia? Iya gak sih? Putri thank you ya. Satu lagi deh. Ada Andika. Terus di bawahnya ada Clarissa Angel. Aku mau baca yang Andika dulu ya. Akun asli buat apa fake-fake? Oke. Kalau suka ya tunjukin aja. Tapi ya biasanya cuma berani lihat story doang sih. Gak berani like apalagi replay. Wajar. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat story seseorang yang lagi kamu suka, kayaknya justru itu harus pakai akun asli gak sih teman berdua? Supaya orang itu tahu, wah dia gak follow misalnya gitu kan. Ngeliat story aku gitu. Itu sebuah jembatan. Nah kan jembatan lagi. Untuk bisa ngobrol minimal balas-balasan atau DM-DM-an gitu ya. Thank you untuk Andika Fajar 21. Kalau kamu gimana teman Pro 2? Stalking pakai akun asli atau akun fake?

zaman sekarang rasanya gak keren kalau belum nongki di tempat ngopi. Bukan sekedar keren-kerenan aja. Lebih dari itu, dalam secangkir kopi terdapat vitamin B2, B5, mangan, kalium, dan antioksidan untuk melawan radikal bebas. Bahkan studi membuktikan kafein dalam kopi bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Kopi sudah menjadi gaya hidup sendiri bagi sebagian orang, sehingga banyak kedai kopi bermunculan di seluruh pelosok negeri, bahkan dunia. Ngomongin kopi, Indonesia patut berbangga karena kopi yang diakui dunia sebagai kopi terbaik karena rasanya yang enak, sekaligus menjadi kopi termahal di dunia adalah kopi luwak. Brazil boleh menjadi negara penghasil kopi terbesar, sementara Indonesia berada di posisi ketiga. Tetapi kopi luwak, kopi yang dihasilkan bersama kotoran musang ini, asli berasal dari Indonesia. Walaupun mahal, kopi fenomenal itu banyak dicari oleh penikmat kopi. Ayo bangga dengan produk Indonesia.

Masih di After Hours bareng Ezaldi Darmawan. Kira-kira kalau kamu stalking seseorang yang lagi kamu kepoin banget, entah lagi kamu suka diam-diam, atau stalking mantan, atau mungkin sekedar stalking, ya stalking aja sih, random-random aja gitu, gak pengen pakai akun asli teman berdua. Kenapa tuh kira-kira ya? Ada beberapa orang yang berani untuk ya udah tinggal lihat-lihat aja pakai akun utama alias akun asli gitu ya. Tapi ada juga ternyata yang effort bikin akun kedua alias akun fake hanya untuk ngeliat story orang-orang tertentu. Nah gitu ya, tadi udah 3 respon, kali ini ada Clarissa Angelina. Katanya fake account 100% bang. Apalagi kalau lagi nge-stalk gebetan baru katanya. Belum kenal dekat jadi takut kelihatan terlalu agresif. Jadi mending silent mode dulu. Ah baik. Iya sih. Kan kalau misalnya baru deket atau mungkin baru kenalan, kayaknya gak mau terlalu barbar gitu ya. Kita harus bikin dia penasaran juga. Tapi di satu sisi kita pengen tahu lebih banyak juga, tapi gak secara langsung. Jadi terciptalah akun fake ini gitu ya. Oke, thank you untuk Clarissa. Terus juga ada Aditya98_. Aku pakai akun asli, tapi trik aku adalah nonton story paling akhir biar gak kelihatan terlalu niat. Kayaknya gak ngaruh gak sih? Justru ada beberapa orang berasumsi kayak kalau misalnya kita ngelihat story seseorang terus-menerus gitu, kayak ngelihatnya tuh gak sekali tapi berkali-kali, itu potensi kita untuk jadi list yang paling atas itu gede. Katanya gitu. Jujur aku belum terlalu tahu gitu ya, apakah itu sebuah software with tips gitu ya, untuk dia bisa ngelihat nama akun kita paling atas dengan kita ngelihat story-nya berkali-kali gitu. Cuma aku sih kalau cari tahu di social media, lihat di TikTok, katanya sih iya gitu. Cobalah nanti kita buktikan ya. Dimas, thank you. Dimas Aditya. Di bawahnya baru Novita Dimas Syafitri. Aku dulu tim aku dulu tim akun asli, tapi semenjak pernah kegap lagi stalking terus ditanya lagi ngapain. Sekarang trauma jadi pindah ke akun fake. Kegap ya. Ini apes banget sih. Iya sih, emang akun fake on the rescue untuk kamu yang ya gengsi aja gitu ngelihat pakai akun asli gitu. Sebenarnya nggak salah juga sih, asal memang hanya digunakan untuk ya ngeliat-ngeliat story ya guys, bukan untuk nipu dan lain-lain gitu ya. Thank you untuk Novita. Kalau kamu gimana teman berdua, masih aku tungguin kira-kira tim yang kalau stalking seseorang, someone, itu pakai akun fake atau akun asli. Coba DM ke aku sekarang di @pro2batam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: 9 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di After Hours Om Pro 2, kita ngobrol dikit dan ngobrol santai dulu ya. Ternyata memang kebiasaan stalking itu bukan cuma soal kepo biasa, tapi ada kaitannya sama mental illness, asik, kondisi mental cuy. Jadi memang ada beberapa penelitian dari American Psychological Association, kebiasaan terlalu sering ngecek media sosial orang lain, apalagi mantan atau gebetan, itu pasti bisa bikin OVT, insecure, bahkan ngebandingin hidup kita sama orang lain. Dan ini tuh sering terjadi tanpa kita sadar. Jadi bayangin aja, niat awal cuma iseng lihat story, tiba-tiba jadi kayak, kok dia udah bahagia ya? Kok hidup dia kayaknya kelihatan lebih seru ya dari aku? Nah, padahal yang kita lihat itu sebenarnya cuma highlight doang, bukan real life sepenuhnya. Ada beberapa orang tuh yang gak nge-spill aja gitu bagian yang gak enaknya tau berdua. Ada beberapa tipe orang yang juga ya udahlah yang seneng-senengnya aja yang diposting gitu. Jadi stop untuk membandingkan diri atau mencari validasi diem-diem. Jadi memang di sisi lain rasa penasaran itu sebenarnya normal banget tau berdua. Kalau dalam psikologi gitu ya, itu disebut curiosity. Dan itu bagian alami dari manusia. Ya cuma harus dikontrol, perlu dijaga banget. Jangan sampai penasaran itu berubah jadi kebiasaan yang bikin kita capek sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngerasa habis talking malah jadi OVT, kayaknya itu tanda buat kamu rem dikit nomor 2. Boleh kepo, tapi jangan sampai kehilangan rasa percaya diri.

0: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
1: Kenapa sih ngomel-ngomel?
0: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
1: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
0: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
1: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
0: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu. 105,5 FM.

Pro 2 Bat atau Bat terbaik kamu. Thank you so much sama Pro 2 untuk kamu yang udah ikutan gabung di After Hours malam ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin, apalagi jangan lupa untuk terus dengerin Pro 2 Batam ya. Karena satu jam ke depan aku bakal spill ke kamu atau kasih kamu lagu-lagu hits Indonesia dan mancanegara di Jazz Music sampai menjelang jam 12 malam nanti, yang bakal nemenin aktivitas malam kamu atau nemenin perjalanan kamu malam ini. Hati-hati di jalan untuk kamu yang lagi berkendara. Sekali lagi terima kasih. Aku pamit, selamat malam, selamat istirahat, dan sampai jumpa.

0: Gimana nih kemarin tes biasa soal negerinya? Lancar?
1: Hey, aku yakin lolos. Bahannya aku kuasai semua soalnya. Nah, lanjut ngobrol di atas yuk. Permisi. Misi.
0: Lu, kemarin gak ada tes etika menggunakan fasilitas umum ya?
1: Hah? Gimana?
0: Ya, etika dasar macam penggunaan lift gini. Mendahulukan orang yang keluar lift. Tidak masuk ke dalam lift sebelum semua penumpang sebelumnya keluar. Dan menunggu di samping lift supaya tidak menghambat orang yang keluar lift. Dan sebagainya deh. Ya, masa gitu aja gak tahu sih.
1: Emang ada gitu?
0: Ya ada lah, Tong. Kamu ini masih di negeri sendiri aja udah begini. Gimana nanti di negeri orang?

pernah kepikiran gak sih? Kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Kamu lagi dengerin Radio Anak Muda nomor 1 di Batam.

Salam Pradu, dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Batam Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Senin 29 Juni 2026 lewat frekuensi FM 105,5. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatiannya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi dan Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Batam mengudara pada frekuensi FM 105,5. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Dari Jalan Abu Yaltama nomor 2 Batam Center, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Jalan Abu Yal Taman Nomor 2 Batam Kota, 105,5 FM, Prodir Batam, teman terbaik kamu. Good morning, selamat pagi teman Prodir 2. Apa kabar kamu di pagi hari ini, Selasa 30 Juni 2026? Kamu mendengarkan Prodir 2 RRI Batam, ditemenin sama aku, Dindin Rosli Anugrah, yang nemenin kamu teman Prodir 2 di hari ini ya. Dan nanti akan ada program sepada selamat pagi teman Prodir 2 di jam 6 sampai dengan jam 9 dengan berbagai informasi, perkiraan cuaca, informasi lalu lintas, dan juga informasi nanti akan ada satu topik di jam 7 sampai dengan jam 9. Buat kamu yang baru saja memulaikan mata pagi hari, selamat pagi. Yang sudah mulai aktivitas lagi di jalan, keep driving safely, safety belt-nya dipakai, jangan kemana-mana, tetap di Prodir 2 FM, teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
6: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Stay tuned on Prodwave FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Ketika memandang hamparan laut yang luas, pernahkah kamu membayangkan berapa banyak rahasia yang tersimpan di dalam laut? Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan menjadi rumah bagi jutaan spesies makhluk hidup. Menariknya, para ilmuwan memperkirakan sebagian besar wilayah laut dunia masih belum sepenuhnya dipetakan dan dieksplorasi. Tak hanya itu, laut juga berperan besar dalam kehidupan manusia. Organisme kecil yang hidup di laut, seperti fitoplankton, menghasilkan sekitar setengah dari oksigen yang kita hirup setiap hari. Artinya, laut ikut membantu kita bernafas. Fakta menarik lainnya, laut mampu menyerap panas dan karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membantu menjaga kestabilan iklim bumi. Tanpa peran laut, suhu planet kita bisa jauh lebih ekstrim. Selain menjadi sumber kehidupan, laut juga masih menyimpan berbagai misteri yang hingga kini masih terus diteliti oleh para ilmuwan. Jadi menjaga kebersihan dan kelestarian laut harus kita lakukan, karena laut yang sehat bukan hanya penting bagi kehidupan di bawah air, tetapi juga bagi masa depan kita semua.
1: Duh, kebiasaan deh nge-share gini, males.
2: Kenapa sih ngomel-ngomel?
1: Ini loh, ada temanku yang suka banget nge-share link-link gitu. Padahal ya belum jelas sumber dan kebenarannya.
2: Wah, aku juga pernah tuh kemakan berita hoax yang di-share teman kantor di grup.
1: Nah, penting banget kan memang kita untuk cek ulang berita yang mau kita share. Kalau ragu ya mending tahan dulu deh, daripada salah kan malah kita jadi penyebar hoax.
2: Bener sih, karena sekali hoax tersebar, bakal susah nyetopnya. Jadi cerdas di dunia maya itu penting banget, terutama buat kita generasi yang udah melek digital.
1: Makanya, yuk mulai dari sekarang kita harus bijak sebelum share apapun, minimal dimulai dari diri sendiri. Jangan sampai kita jadi korban atau malah jadi penyebar berita palsu.

0: masuk di jam 6, kita masuk di info Pro 2. Dilansir dari RRI.co.id, Kapten Tim Nasional Argentina Lionel Messi kembali menorehkan sejarah di ajang Piala Dunia. Ia kini menjadi pemain dengan gol terbanyak dari luar kotak penalti sepanjang sejarah turnamen tersebut. Rekor itu tercipta setelah Messi mencetak gol melalui tendangan bebas saat membawa Argentina mengalahkan Yordania dengan skor 3-1 pada Piala Dunia 2026. Gol tersebut menjadi gol ketujuh Messi dari luar kotak penalti di ajang Piala Dunia. Catatan itu membuat Messi melampaui legenda Brazil Rivelino yang sebelumnya mengoleksi 5 gol dari luar kotak penalti di Piala Dunia. Data tersebut dikutip dari The Times of India. Di bawah Messi dan Rivelino terdapat Lothar Matthäus serta Diego Forlan yang masing-masing mencatat 4 gol dari luar kotak penalti. Sementara itu Bobby Charlton dan Kylian Mbappe sama-sama mengoleksi 3 gol. Rekor terbaru tersebut semakin mengukuhkan posisi Messi sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah Piala Dunia.
1: Informasi lainnya dilansir dari RRI.co.id. Netflix resmi menyelesaikan proses produksi musim ketiga sekaligus musim terakhir serial live action Avatar The Last Airbender. Momen tersebut menandai berakhirnya perjalanan para pemeran utama yang telah menjalin syuting 2 musim secara beruntun. Untuk merayakan selesainya proses produksi, para pemain membagikan foto bersama dari hari-hari terakhir syuting. Foto tersebut menampilkan beberapa pemain. Serial ini merupakan adaptasi live action dari animasi populer Nickelodeon. Setelah musim pertama sukses besar di Netflix, Avatar The Last Airbender langsung diperpanjang untuk musim kedua dan ketiga. Meski musim kedua baru tayang, cerita akan melanjutkan perjalanan Aang sebagai avatar muda yang berusaha menguasai 4 elemen. Sebagai seorang avatar, ia harus menguasai elemen air, tanah, api, dan udara demi mengembalikan keseimbangan dunia yang terancam oleh negara api. Sebelumnya Netflix juga mengumumkan sejumlah pemeran baru yang bergabung pada musim kedua. Mereka diantaranya ada Chin Han sebagai Long Feng, Hua Xuande sebagai Profesor Zi, dan Justin Chin sebagai King Kui. Sementara itu musim ketiga akan menghadirkan tambahan 2 karakter penting, yakni John Briones sebagai Piandao dan Tanto Cardinal sebagai Hama. Hingga kini Netflix masih belum mengumumkan jadwal penayangan resmi untuk musim terakhir serial tersebut.
0: Sekian info Pro 2 edisi hari ini 30 Juni 2020. Kita lanjut ke program selanjutnya. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi, ini pagi yang sangat membahagiakan.
1: Kenapa begitu?
0: Because today is the last day of June.
1: Pasti kau tunggu hari besok kan?
0: Iya, walaupun menyusul tagihan-tagihan di tanggal 1 ya.
1: Iya lagi. Pokoknya sedetik aja tuh barang utuh ya kan.
0: Mana sering banking bermasalah lagi di tanggal 1.
1: Iya kan, karena lagi full mungkin penggunaannya ya.
0: Ih, kayaknya sengaja banget gak sih dia?
1: Kenapa?
0: Biar kita gak tarik duitnya.
1: Bisa jadi ya.
0: By the way, nomor 2, pagi hari ini tuh kalau lihat dari cuaca kayak mau hujan ya. Dari semalam tuh agak dingin gitu.
1: Iya sih,
0: semalam tuh hujan tapi sorenya panas.
1: Panas banget sih menurutku. Tapi kemarin subuh gua tahu aku pergi itu ditemani dengan bulan yang bersinar terang.
0: Wow.
1: Tapi subuh ini tidak terlihat karena dia tertutup awan.
0: Iya, emang agak sedikit dingin. Aku soalnya tadi kecilin AC gitu kayak tumben.
1: Aku juga ngerasa kok AC kok lebih dingin ya. Apa mungkin karena hari ini akan hujan? Tapi kemarin pas banget loh.
0: Kenapa?
1: Kan paginya tuh panas tuh, tapi iya, perkiraan cuacanya kan hujan petir.
0: Bener.
1: Beneran hujan petir dong.
0: Jam berapa?
1: Jam 10, jam 11 gitu.
0: Oh, aku di kasur itu.
1: Iya, gak nampak, aku gak sadar kau.
0: Gak sadar aku tidur.
1: Hujan, tapi hujan berhenti gitu kemarin.
0: Oh iya. Abis itu kan sorenya ini panas. Emang hujannya tuh hujan berhenti kan?
1: Yes.
0: Kayak hujan.
1: Abis itu menguap kan rasanya.
0: Iya.
1: Panas sekali pun.
0: Panas banget. Ih.
1: Tapi kemarin pagi tuh memang panasnya tuh beda loh.
0: Aku gak bangun pagi.
1: Kayak mataharinya tuh nyengat banget di mukaku. Jam 10 pagi itu.
0: Iya.
1: Itu tiba-tiba gluduk dia. Hujan.
0: Hujan lagi.
1: Iya, siangnya gimana.
0: Tapi ya begitulah ya, balance.
1: Tapi itu bahaya kalau di luar.
0: Takutnya nanti kalau kata orang tua dulu gak boleh kena hujan panas, jadi demam.
1: Yes,
0: gitu.
1: Jadi hujan-hujan panas begitu tuh kalau bisa dihindari karena bikin pusing.
0: Apa? Karena ada zat asam-asamnya itu ya?
1: Enggak tahu juga, mungkin karena perbedaan cuaca yang langsung instantly gitu loh.
0: I see.
1: Dari panas terus ke hujan ya bikin pusing lah.
0: Terus jadi badannya kan gak serta-merta bisa langsung ini ya daya tahan tubuhnya.
1: Jadi dengerin aja orang tua tuh kalau ngomong ada betulnya juga.
0: Walaupun mungkin sebenarnya faktanya itu tidak seperti itu, maksudnya itu kayak
1: iya, kadang orang tua zaman dulu ini kan jangan ini, nanti dia gak sebutin faktanya.
0: Iya gitu maksudnya.
1: Tapi kalau kita ambil logikanya ya masuk akal juga.
0: Betul, sebenarnya itu kan? Ada fakta lain sebenarnya yang ditutupin ya.
1: Iya, aku seru banget akhirnya berdua lagi siarannya.
0: Kenapa?
1: Karena kemarin sendiri banget kayak hampa gitu aku.
0: Iya lagi itu
1: masuknya kayak cuma semenit dua menit doang aku.
0: Karena bingung kan, masa kita ngelawak dikit ketawa
1: iya,
0: sendiri.
1: Karena cringe
0: gila
1: ya kan.
0: Gila dong kita ya.
1: Kalau kayak ngomong sendiri, ngebacot sendiri itu kayak apa gitu loh.
0: Gak ada yang di roasting sebenarnya.
1: Iya kan, gak seru.
0: Oke deh, seseru apa pagi hari ini nomor 2. Sambil kita juga butuh informasi dari kamu, gimana lalu lintas yang mau lewatin pagi hari ini.
1: Yes, kamu bisa berkabar DM aja di @pro2batam.
2: You are listening Hits Rewind. Lagu lama tetap juara.

0: Sebagai masyarakat Kepulauan Riau, tak lengkap rasanya kalau belum pernah mencoba luti gendang. Sekilas mirip roti goreng biasa, tapi jangan salah, isiannya bikin nagih. Tapi tahu nggak sih asal nama luti gendang? Luti berasal dari kata roti yang diucapkan oleh etnis Tionghoa di Anambas yang kesulitan menyebut huruf R. Sedangkan gendang diambil dari kata rendang dalam bahasa lokal Tarempa yang artinya digoreng. Proses pembuatannya juga masih tradisional. Adonan tepung, telur, dan mentega diisi abon ikan berbumbu, lalu digoreng sampai coklat keemasan. Nggak heran kalau luti gendang mudah banget ditemukan di kedai kopi sampai toko oleh-oleh di Kepulauan Riau.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
2: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Oh my God, I'm such a catfish.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Produk FM teman terbaik kamu.
1: Katy Perry the one that got away.
0: Wow, pagi hari ini nomor 2 cuacanya hampir-hampir mau hujan ya, mendungnya di sini.
1: Oh, kataku sih kalau misalnya kalian udah OTW dipercepat langkahnya tapi tetap hati-hati karena kalau udah hujan pasti macet ya.
0: Banget. Kemarin kan aku ada yang kan aku bilang ke Sagulung kemarin.
1: Jauh kali.
0: Yang maghrib-maghrib itu. Gile, aku macet di Panbil hampir 30 menit. Dan stres banget kayak
1: 30 menit lumayan.
0: Enggak pernah, woi.
1: Lumayan, telat enggak kok itu?
0: Ih, udah kayak rasanya mau turun aku di situ mau lari kayak udah benar-benar mepet banget nyampenya.
1: Berarti
0: karena
1: gak cuman,
0: aku enggak tahu.
1: Enggak cuma pagi macetnya di situ ya.
0: Iya, gila rame itu rame banget, Ki. Kayak berapa kali gitu. Dari sebelum Temenggung itu udah macet.
1: Wow.
0: Sampai ke lampu merah. Panbil sih itu.
1: Panjang weh.
0: Iya, kata Adela emang kayak gitu. Kok gak pernah ya bang? Gak pernah kok jam-jam segini.
1: Kita gak pernah ke area situ ya kerjanya.
0: Iya, jadi memang buat kamu yang mungkin kerjanya agak jauhan dikit. Jadi semakin lama kita berangkat, semakin lama nanti nyampe nya gitu.
1: Iya, karena makin rame deh biasanya. Sama pula orang Batam ini jam peginya itu ya kan.
0: Iya.
1: Jam ramenya tuh sama semua gitu loh.
0: Jadi mending kayak gak apa-apa deh early 10 menit gitu ya. Yes. Buat
1: tapi biar... kadang godaan untuk tidur 10 menit itu kayak
0: berharga gitu ya. Padahal malamnya sengaja banget tidurnya gak lebih
1: tidur.
0: Lama.
1: Aneh memang manusia. Ya kita mau bacain perkiraan cuaca aja langsung.
0: Boleh. Ini dilansir dari bmkg.go.id ya. Katanya sih bakal hujan di hari ini.
1: Ulala,
0: Selasa bener ya 30 Juni.
1: Best.
0: Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang bakal petir nih bahkan.
1: Ulala.
0: Nongsa, Bulan juga hujan petir. Lubuk Baja juga hujan petir. Sungai Bedu hujan petir. Galang hujan ringan. Bengkong hujan petir. Batam Kota sampai Segulung sampai Batu Aji bakal hujan petir.
1: Ih, padahal ya. Aku mau sarapan di Nongsa loh.
0: Sarapan Nongsa?
1: Yes.
0: Di warung tepian.
1: Iya, itu kan banyak warung di situ.
0: Iya, banyak. Udah banyak ya sekarang, enggak cuma Mak Yah lagi, ada warung tepian, ada sampingnya.
1: Dan itu rame.
0: Dan rame.
1: Kalau pagi-pagi rame.
0: Banget di sana.
1: Jadi kalian kalau
0: hari biasa pun rame loh.
1: Yes, kalau mau coba masakan ibu-ibu Nongsa Batu Besar.
0: Iya, ada cita rasa Melayu-melayunya dikit.
1: Yes, ada cita rumahannya banget, cita rasa rumahan banget gitu.
0: Best ya.
1: Tapi kemarin aku pesen mie loh.
0: Mie nyemek?
1: Enggak, mie nyemek pula itu. Jadi kata lakiku, kau ngapa pesen mie sih? Kan di rumah bisa masak mie. Iya juga, pikirku dia masaknya yang aneh-aneh gitu.
0: Iya, maksudnya pakai bumbu tambahan.
1: Ternyata
0: apa?
1: Ternyata literally cuma mie sama telur doang.
0: Bener-bener mie kayak biasa gitu ya.
1: Iya, bener-bener rasa Indomie doang gitu. Ternyata aku salah pesen. Kalau mau yang kayak gitu, pesen mie Bangladesh namanya.
0: Oh.
1: Baru dia masak pakai rempah-rempah gitu. Tapi kalau Indomie rebus ya udah literally
0: Indomie
1: aja
0: rebus,
1: gitu.
0: Bener.
1: Aku sedikit menyesali orderanku saat itu.
0: Iya. By the way, aku udah lama banget gak makan mie.
1: Iya.
0: Banget.
1: Aku baru semalam.
0: Bisa sebulan cuma sehat kali.
1: Ya bagus lah, lebih sehat ya.
0: Kenapa ya?
1: Karena kalau mie itu kan banyak natrium tuh ya. Jadi kalau kau makan mie, kau harus jalan kaki banyak-banyak gitu.
0: Karena aku udah anak gym. Seminggu sekali.
1: Seminggu sekali banget.
0: Memberku sangat-sangat.
1: Ya berarti sebulannya rugi. Cuma 4 kali dong.
0: Iya makanya.
1: Minimal itu pemula ya seminggu 3 kali lah.
0: Harusnya. Lah gimana kalau gue sih dapat siaran malam? Ya kan pengen kayak gini dapatnya.
1: Pagi dong.
0: Ya kan susah jadwalnya.
1: Bisa, cuman kau aja itu yang malas.
0: Karena aku harus
1: gimana sih?
0: Di FitHub.
1: MTCF.
0: Di FitHub.
1: Di mana FitHub?
0: FitHub itu kan ada yang di Baloy, di Batam Center dekat Vola.
1: Oh iya,
0: kok
1: di Vola?
0: Iya, di samping situ.
1: Lah, aku bilangnya yang di MTC itu sama lagi.
0: Bukan di Hercules. Itu iya, si Zeldo.
1: Oh iya, di situ.
0: Iya, nah mereka itu cuma bisanya kan aku sama mereka, karena mereka yang paham kan.
1: Mereka siapa ini?
0: Jose dan temannya Jose.
1: Oh yes, yes.
0: Yang tahu penggunaan alatnya itu. Jadi aku menyusahkan waktu mereka.
1: Jadi
0: kok gak bisanya
1: pakai coachnya gitu?
0: Nah dia udah sebenarnya trainer.
1: Oh wow.
0: Dia pilates. Coach pilates
1: ada
0: juga.
1: Ada pilates juga di situ.
0: Ih kelasnya banyak banget Gi.
1: Ih pengen.
0: Yoga, K-pop.
1: Aku ikut pilates aku, iya.
0: Ih coba deh. Ada yoga, ada ini. Zumba, ada
1: Zumba seru,
0: body combat.
1: Aku kayaknya kalau ikut Muay Thai lebih seru karena musiknya ngebeat gitu kan.
0: Iya.
1: Aku lebih suka kayak gitu daripada yang kalem.
0: Ada Ponfit, kayaknya kau cocok Ponfit. Kayak dia pakai alat tapi joget-joget gitu.
1: Ih, seru kali.
0: Pak-pak-pak gitu.
1: Suka banget gue.
0: Ih, lo kan mantan dancer.
1: Kelam banget ya.
0: Iya, jadi sebenarnya kelasnya tuh lumayan pricey karena memang maksudnya tuh kenapa pricey
1: banget kelas. Tentu lo kau bukan marketingnya kan?
0: Bukan.
1: Tahuin nanti marketingnya tiba-tiba.
0: Enggak dong. Jadi itu menyesuaikan waktu mereka. Mereka biasanya tuh malam doang di jam 7. Oh, gitu. Sementara siaranku kan ada malam.
1: Tapi enak sih tempatnya kalau aku lewat itu. Tapi kalian nggak abis itu
0: rame
1: ngopi
0: banget
1: kan ke bawah?
0: Nggak pernah. Kami itu sekali nge-gym itu bisa 3 jam.
1: Wow, lama banget.
0: Karena kan berempat nih. Jadi kayak satu alat tuh gantian gitu loh. Oh, biar gitu tetap diperhatikan gitu benar atau enggaknya gerakannya.
1: Wow. Jadi apa yang sudah kau dapat selama sebulan ini?
0: Sebulan ini aku ngerasa aku makin gemuk sih.
1: Oh iya.
0: Terus makanku makin banyak. Sebelum dan sesudah nge-gym aku makan.
1: Berarti kau lagi body bulking ya?
0: Bulking ya. Tapi ya.
1: Jadi kau harus makan ini protein gitu Din.
0: Iya, tiap hari minimal 2 telur.
1: Oh, gitu.
0: Telur terus kayak
1: enggak beli-beli protein shake gitu.
0: Oh, kan? Kayak yang apa minum-minum
1: yes,
0: shake gitu ya.
1: Kau ini fokusnya kemana dulu nih kalau nge-gym?
0: Sebenarnya enggak sih, aku pengen fit aja.
1: Oh, pengen fit ya.
0: Jadi kayak
1: karena kan ada orang fokus ke otot nih biar
0: enggak.
1: Atau apa? Ada yang fokus ke perut
0: mau kayak
1: nih,
0: gitu deh.
1: Biar six pack gitu kan.
0: Enggak, kalau aku kayak biar fit, kalau hostnya kayak dia benar-benar dibarengin sama dietnya. Udah berapa kilo? Kayak lebih dari 10 kilo udah dia turunnya.
1: Eh, serius?
0: Udah mau sebulan soalnya nge-gymnya.
1: Keren
0: nge-gymnya
1: banget.
0: Tapi benar-benar one meal doang in a day.
1: Wow, aku pengen
0: best, ya?
1: Sih.
0: Kayak tapi orang kayak kok bisa gitu.
1: Kuat enggak sih aku satu
0: lah,
1: kali
0: aku
1: aja
0: tetap
1: makannya.
0: Makan Gi kayak udah makan jam 7, jam 10 tetap
1: tapi
0: makan.
1: Tapi ngerasa gak fit gitu badannya.
0: Iya, aku jadi gak gampang capek. Karena aku lumayan banyak kan kerjaan.
1: Yes.
0: Maksudnya banyak kegiatan gitu.
1: Wow.
0: Enak sih badannya jadi ringan.
1: Kayaknya indeks ekonomi kita bisa masukin bulanan kita untuk nge-gym ya.
0: Menurutku itu juga salah satu invest ya.
1: Aku berlangganan sesungguhnya.
0: Tapi tidak pernah terpakai kan.
1: Tapi aku pakai cuma buat berenang doang.
0: Sayang banget lah, kemarin juga si Denok bilang dia mau juga daftar di clubhouse itu.
1: Yes.
0: Terus dibilang sama lakinya, emang mama ada waktu.
1: Iya lagi.
0: Lah iya kata
1: aku
0: si Denok.
1: Aku mikir kan, ini nanti aku bakal minimal treadmill lah ya.
0: Iya gitu ya.
1: Ih, sampai sekarang nggak ada, udah mau habis keberlangganan.
0: Ih, tapi jujurly kayak mood jadi lebih enak sih dailynya Gi, karena aku tiap before sama after aku nge-gym, aku pasti treadmill.
1: Wow.
0: Jalan minimal tuh 15 menit.
1: Penting sih olahraga.
0: Itu ngaruh banget Gi.
1: Jadi
0: senata.
1: Aku kalau misalnya nggak sempat gitu kan,
0: iya.
1: Minimal aku jalan kaki sih.
0: Ya kan? Kayak keliling komplek.
1: Kalau misalnya nggak jalan kaki itu kayak rasanya, gemuk kali aku ya gitu, kayak
0: sumuk ngap ngerasa
1: gitu rasanya ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau udah agak ada lah olahraga gitu, agak bisa bernapas lega ya.
0: Nah, jadi sebenarnya nggak ada salahnya. Mungkin itu ya kenapa kalau misalkan kau punya teman atau saudara lagi ya kerja di perusahaan multinasional di Batam, itu mereka dapat subsidi loh.
1: Buat itu ya, membership.
0: Buat membership.
1: Ih, seru banget.
0: Karena memang orang luar tuh sangat memikirkan bahwa kayak itu tuh
1: penting ya.
0: Penting gitu buat balancing hidupnya kita.
1: Best. Ini teman pro 2 jangan kebanyakan magernya nih.
0: Kita
1: ya
0: daftar aja dulu, pasti akan mikir, ih sayang lah akhirnya mau gak mau datang pergi.
1: Sampai sekarang.
0: Serius.
1: Aku belum pernah treadmill sama sekali.
0: Aku kemarin paling minimal 2 kali seminggu.
1: Tapi itu udah termasuk rugi juga sih ya.
0: Iya sebenarnya. Tapi kalau hitung-hitung ya sama aja sih. Kalau kita walking juga berapa bayarnya?
1: Ya semoga kedepannya ada motivasi lah ya buat olahraga lagi.
0: Yes
1: nih,
0: betul.
1: Nanti kita balik lagi dengan info ini kali ya.
0: Kita CCTV lihat gimana ya. CCTV ya.
1: Kayak mana menurut
0: kamu? Kesabaran aku tengok udah hilang loh dari
1: ya kan, gak bisa
0: CCTV
1: dibuka
0: itu.
1: Kan
0: bukan gak bisa dibuka lagi, udah gak ada lagi dia.
1: Ada, dia pindah ke sebelah kiri.
0: Oh, dia pindah sebelah kiri.
1: Iya, tapi
0: kemarin aku cari-cari gak ada. Oke deh, kita lihat dari teman Pro 2 aja deh nanti ya.
1: Iya, kamu bisa berkabar ya, langsung mention kita di @Pro 2 Batam.